0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-J-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: 1, 2, 3.
11: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
10: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
11: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
10: Emang kamu ada izin?
11: Gak ada sih.
10: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di KUPFA BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
11: Hah, ngeri juga ya?
10: Iya.
11: Ya udah enggak usah ditukar lah.
10: Hah?
11: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
10: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Rere Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. So, di streaming rere.co.id dan aplikasi Rere Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, peringat, sudah mendekati pukul 12 siang. Dan sudah berangkaian pertandingan juga kita simak ya, sedari subuh tadi berdengar. Dan cukup menegangkan juga dengan extra time ya masing-masingnya. Dan akhirnya untuk lanjut ke babak berikutnya ya, untuk pertandingan hari ini tadi ada Inggris ya, dan selanjutnya akan menghadapi Argentina di fase berikutnya. Baik, berdengar, terus ikuti untuk pertandingan Pesta Bola, pastinya akan kita siarkan untuk Anda semuanya. Dan siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Wahyudi Maswar. Dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar. Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat mengkalkulasi potensi wakaf di provinsi ini mencapai 2,9 triliun rupiah dalam satu tahun. Ketua BWI Sumatera Barat Yufrizal pada RRI di Padang kemarin mengatakan, potensi wakaf dimaksud dihitung dari jumlah penduduk yang didominasi Muslim dengan angka lebih dari 5 juta jiwa. Yufrizal menyebut, saat ini wakaf uang yang berhasil terkumpul setiap tahun di angka 5 miliar rupiah. Rinciannya, 3 miliar rupiah dikelola melalui BWI Sumatera Barat dan 2 miliar rupiah dikelola yayasan lainnya. Menurut Yufrizal, sebagai langkah optimalisasi wakaf uang di Sumatera Barat bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan pemerintahan melalui kebijakan kepala daerah untuk mendorong wakaf dari aparatur sipil negara. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang Siang ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.

jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar dalam kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Saya akan menemani Anda semuanya di edisi hari Minggu ini ya. Dan mendengar, saya informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah. Kemudian pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat saya akan kawal Anda dalam program Opsi di kesempatan siang hari ini. Kemudian pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, hiburan dan informasi khas Pro 1 dihadirkan jelang pukul 16, di mana pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru guna mengikuti berita Korwil 15 berjaringan. Pukul 16.30 akan kami hadirkan siaran Taman Kanak-kanak hingga pukul 17, dan pada pukul 17 hingga pukul 18 jelang maghrib saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menikmati hari libur dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: bakso? Sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar di mana pun Anda berada, seperti yang saya informasikan sebelumnya, waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kami sebelum kami kumandangkan azan, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
5: Pro 1.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke? Okay?

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, Ciamat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Pohon adalah makhluk hidup yang berperan penting bagi kehidupan di bumi. Mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Selain itu, pohon juga membantu mendinginkan lingkungan, menahan erosi tanah, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup. Banyak pohon juga menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi, serta bahan alami untuk obat-obatan. Kehadiran pohon membuat lingkungan lebih sejuk, udara lebih bersih, dan ekosistem tetap seimbang. Menjaga dan menanam pohon berarti menjaga kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk di bumi.
4: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Di hari pertama sekolah, mengajak seluruh ayah atau wali ayah di Solok Selatan untuk meluangkan waktu mengantar putra putri ke sekolah pada Senin tanggal 13 Juli.
3: Kami membuat inovasi lapak CKG Santo dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG.
4: Bahan pangan ini memang harus dilindungi agar kebutuhan pangan kita itu tetap terjaga.
1: Sari berita, ribuan warga memadati halaman kantor Gubernur Sumatera Barat untuk mengikuti nonton bareng laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Swiss pagi tadi. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengajak ayah antar anak pada hari pertama sekolah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Ribuan warga yang memadati halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi menyaksikan laga Argentina melawan Swiss turut menggerakkan aktivitas UMKM yang membuka stand di sekitar lokasi nonton bareng. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
5: Kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss di kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi membawa dampak positif bagi pelaku usaha. Ramainya masyarakat yang memadati lokasi nobar mendorong peningkatan penjualan makanan dan minuman yang dijajakan di sekitar area acara. Salah seorang pelaku UMKM, Mumun dari Forum UMKM Kuranji, mengaku dagangannya laku terjual selama kegiatan berlangsung. Ia menawarkan beragam makanan mulai dari kue basah hingga kue kering.
6: Alhamdulillah ini udah berhabis. Alhamdulillah. Sekarang tinggal beginilah. Alhamdulillah sekali.
5: Dampak positif juga dirasakan pedagang kopi keliling, Muhammad David. Ia memilih aktif menawarkan kopi kepada penonton, termasuk saat lokasi nobar dipindahkan ke dalam aula karena hujan pada jeda babak pertama.
7: Saya pergi ke aula, nanyain satu-satu. Kalau tadi kan di lapangan nanyanya. Nah, kalau tadi, kalau barusan nih ke aula, nanya satu-satu. Ya, alhamdulillah, ada yang beli, ada yang mau. Tapi kalau tadi saya nawarin, alhamdulillah lah, ada laku sekitar 10-20 lah.
5: David berharap nobar serupa dapat terus dilaksanakan karena memberikan peluang usaha bagi pedagang kecil. Ia juga berharap masyarakat yang hadir dapat terus mendukung UMKM lokal dengan membeli produk yang dijual di lokasi kegiatan. Sementara itu, salah seorang penonton, Arel, menilai keberadaan UMKM menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan nobar. Menurutnya, keramaian yang tercipta tidak hanya menjadi ajang kumpul masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan perputaran ekonomi pelaku usaha kecil.
8: Menunjang UMKM mestinya, misalnya kan orang ramai mesti menarik UMKM, kemudian sesuatu kuliah sekali 4 tahunan buat berkumpul sama teman-teman lain.
5: Kehadiran ribuan masyarakat pada kegiatan nonton bareng pagi tadi menunjukkan agenda hiburan publik juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Selain menjadi ruang kebersamaan warga, kegiatan itu turut membuka peluang usaha dan meningkatkan penjualan bagi pedagang yang dilibatkan di lokasi acara. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengajak para orang tua, khususnya para ayah, untuk mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru, Senin 13 Juli 2026. Ajakan dimaksud sebagai bentuk dukungan moral agar anak-anak lebih bersemangat memulai perjalanan pendidikan mereka.
9: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Kairunas kemarin mengatakan hari pertama sekolah merupakan awal dari perjalanan baru bagi setiap anak dalam meraih cita-cita. Momen tersebut dinilai sangat penting karena menjadi langkah pertama yang akan dikenang sepanjang perjalanan pendidikan mereka. Menurut Kairunas, kehadiran orang tua terutama ayah di hari pertama sekolah akan memberikan semangat dan rasa percaya diri kepada anak. Dukungan sederhana tersebut diyakini mampu menciptakan kenangan indah sekaligus memperkuat motivasi motivasi anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, mengajak seluruh ayah atau wali ayah di Solok Selatan untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri ke sekolah pada Senin tanggal 13 Juli 2026. Mari hadir menemani langkah pertama mereka menuju gerbang sekolah, memberikan doa, semangat, dan pelukan terbaik sebagai bakal penggapai cita-cita.
9: Khairunnas mengajak seluruh keluarga di Solok Selatan memanfaatkan momen tersebut untuk menunjukkan perhatian kepada putra-putri mereka. Kehadiran orang tua di lingkungan sekolah juga menjadi

0: para ayah maupun wali ayah diajak meluangkan waktu untuk mengantarkan anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan dan tumbuh kembang mereka. Bupati Pasaman Barat Yulianto di Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan, gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah penting untuk menumbuhkan kedekatan emosional antara ayah dan anak, sekaligus memperkuat peran ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya berperan sebagai pelindung dan pencari nafkah, namun juga menjadi sosok yang hadir mendampingi serta memberikan teladan bagi buah hatinya.
1: Saya Haji Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengajak seluruh ayah atau wali ayah di Kabupaten Pasaman Barat untuk berpartisipasi dalam gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama sekolah pada hari Senin 13 Juli tahun 2026. Mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka mulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri.
0: Yulianto mengajak seluruh ayah dan wali ayah di Bumi Mekar Tuah Basamo berpartisipasi dalam gerakan ayah mengantar anak ke sekolah dimaksud. Muaranya, melalui langkah sederhana tersebut, menjadi kenangan indah bagi anak, meningkatkan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru, serta mempererat hubungan antara ayah dan anak. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Komitmen menjaga lahan pertanian berkelanjutan dinilai harus diiringi dengan keterlibatan generasi muda agar ketahanan pangan tetap terjaga pada masa mendatang. Pengamat pertanian dari Universitas Andalas, Dr. Gus Nidar menilai perkembangan teknologi menjadi faktor penting untuk menarik minat anak muda terjun ke sektor pertanian.
2: Lahan pangan ini memang harus dilindungi agar kebutuhan pangan kita itu tetap terjaga.
3: Pengamat pertanian UNAN Gus Nidar di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan dunia pertanian terus berkembang mengikuti kemajuan zaman melalui digitalisasi, mekanisasi, dan berbagai inovasi modern. Untuk itu, regenerasi petani perlu didorong dengan pemanfaatan teknologi yang lebih mutakhir agar sektor pertanian semakin diminati generasi muda. Gus Nidar menilai keberadaan petani muda saat ini masih sedikit, meskipun mulai muncul berbagai inovasi seperti smart farming, sistem pertanian terpadu, hingga pemanfaatan teknologi digital. Padahal inovasi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membangun citra pertanian yang lebih modern dan menjanjikan. Gus Nidar mengingatkan, teknologi seperti hidroponik yang banyak berkembang di kawasan perkotaan belum mampu menggantikan fungsi lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dikarenakan lahan pertanian tetap harus dilindungi karena produksi pangan skala besar tidak cukup hanya mengandalkan sistem budidaya berbasis air.
2: Jadi mungkin insentif-insentif juga pelatihan-pelatihan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk merangsang generasi muda kita ini mau turun jadi petani. Dan karena kan petani itu diasumsikan nih kotor, akan menjauh kan dari itu. Jadi mereka walaupun tamatan sarjana pertanian, mereka lari dari situ kan. Lebih banyak yang bekerja di bank, di perusahaan-perusahaan gitu.
3: Selain itu, Gus Nidar menyampaikan anggapan tentang profesi petani identik dengan pekerjaan yang kotor dan kurang menjanjikan harus diubah melalui edukasi dan inovasi. Melalui dukungan kebijakan serta teknologi modern dari pihak terkait, diharapkan semakin banyak lulusan pertanian maupun generasi muda yang memilih kembali ke sektor pertanian sebagai profesi yang produktif dan berdaya saing di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salidela Putri melaporkan.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor M. Yamin SH di Pariaman meluncurkan inovasi layanan bagi tunanetra dan tunarungu Lentera sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. PLT Kepala Bagian Umum RSUD Profesor M. Yamin Putri Azme Indra kepada RRI mengatakan inovasi tersebut lahir dari masih terbatasnya informasi yang didapatkan pasien disabilitas karena keterbatasan komunikasi dalam pelayanan. Kondisi tersebut kerap membuat pasien tunanetra dan tunarungu kesulitan memperoleh informasi

0: mengenai alur pelayanan kesehatan maupun menyampaikan pengaduan ketika menghadapi kendala selama menjalani pengobatan.
1: Dalam hal ini, RSUD telah menyediakan fasilitas penunjang bagi pasien disabilitas seperti area parkir khusus, kursi tunggu, toilet disabilitas, website ramah disabilitas, hingga kerjasama dengan SLB untuk penyediaan penerjemahan bahasa isyarat.
0: Melalui inovasi Lentera, RSUD Profesor M. Yamin menyediakan layanan khusus di ruang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Di ruangan tersebut, tersedia papan huruf Braille yang dapat dimanfaatkan penyandang tunanetra untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan. Melalui inovasi tersebut, ia berharap penyandang disabilitas dapat memperoleh akses informasi kesehatan yang lebih mudah, pelayanan yang lebih inklusif, serta penanganan yang cepat. Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi layanan paket cek kesehatan gratis atau LAPAK CKG sebagai upaya mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Inovasi dimaksud dikembangkan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan preventif yang menjadi program nasional pemerintah sekaligus memperoleh akses layanan.
2: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman, Isneli Warni, kemarin mengatakan CKG merupakan program nasional yang memberikan pelayanan kesehatan preventif secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program tersebut menyasar seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak sekolah, remaja, usia dewasa hingga lanjut usia. Menurut Isneli Warni, tujuan utama CKG yakni mendeteksi penyakit sedini mungkin agar dapat segera ditangani, mencegah komplikasi yang lebih berat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Setiap warga juga berhak memperoleh layanan CKG satu kali dalam setiap tahun.
3: Masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Kami membuat inovasi LAPAK CKG Santo dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG. Program ini ditujukan untuk seluruh siklus hidup, dimulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, usia dewasa, dan lansia.
2: Isneli Warni menyampaikan, pelaksanaan program di wilayah kerja Puskesmas Air Santo masih menghadapi sejumlah tantangan. Masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan CKG karena memilih fasilitas kesehatan lain, kurang memiliki minat dan kesadaran, keterbatasan waktu untuk berkunjung ke Puskesmas, hingga rasa takut menjalani pemeriksaan kesehatan. Isneli Warni menambahkan, sebagai solusi Puskesmas Air Santo meluncurkan inovasi LAPAK CKG. Melalui inovasi dimaksud, layanan CKG tidak hanya tersedia di puskesmas maupun sekolah, tetapi juga diperluas ke puskesmas pembantu, posyandu, hingga melalui kunjungan rumah, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami siarkan pembunan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Elan Silvia Sari.
4: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang bersama saya, Elan Sofia Sari. Inilah pimpunan berita sepekan. Senin 6 Juli 2026, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menggelar acara kenal pamit Kapolda Sumbar sebagai bagian dari rangkaian serah terima jabatan dari Komisaris Jenderal Polisi Gatot Tri Suryanta kepada Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi di Kota Padang. Kegiatan tersebut menjadi momen pergantian kepemimpinan wilayah hukum Polda Sumbar sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ini. Kapolda Sumbar yang lama, Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol Gatot Tri Suryanta berpesan, kepemimpinan Polri harus hadir di tengah masyarakat dengan mengedepankan penyelesaian masalah, pendekatan humanis, serta kolaborasi untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang aman, nyaman, dan kondusif. Sementara itu, Kapolda Sumbar yang baru, Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah dirintis pendahulunya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menjelang dimulainya sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027, Dinas Sosial Kota Padang rampungkan proses penjangkauan terhadap calon peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Edi Senjaya, mengatakan hingga akhir Juni 2026, total sebanyak 30 calon peserta didik baru dan 5 orang cadangan yang masuk kategori belum sekolah dan putus sekolah telah berhasil dijangkau melalui pendampingan intensif. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Wildan Humaydi mengatakan, Kementerian Sosial telah menetapkan jumlah kuota calon peserta didik baru sekolah rakyat sebanyak 360 orang. Seluruh calon peserta tahun ajaran baru akan menempati sekolah rakyat permanen di Nagari Sungai Kambut, Kabupaten Kartmas Raya. Selasa 7 Juli 2026, arus lalu lintas di ruas Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya mengalami peningkatan hingga 100% selama masa libur panjang sekolah. Kondisi tersebut diperparah dengan pekerjaan pengaspalan di kawasan Lembah Anai yang menyebabkan diberlakukannya sistem buka tutup hingga 15 Juli mendatang. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Vincent Pinot mengatakan perlambatan arus kendaraan masih terjadi hingga 6 Juli sore akibat sistem buka tutup di lokasi pekerjaan. Pekerjaan pengaspalan difokuskan di beberapa titik hingga rekayasa lalu lintas juga dilakukan pada lokasi tersebut. Dengan kondisi itu, kata Vinod, antrian kendaraan sudah mengular dari arah Padang hingga kawasan Kayu Tanam maupun sebaliknya. Sementara dari arah Bukit Tinggi, kepadatan telah memasuki wilayah kota. Arus lalu lintas diperkirakan baru kembali normal setelah seluruh siswa mulai masuk sekolah pada pertengahan Juli 2026. Warga yang mengungsi akibat banjir di Jorong Labua dan Jorong Kubu Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada 7 Juli pagi telah kembali ke rumah masing-masing setelah banjir surut. Kepala Pelaksana Kelaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan sekitar 50 warga setempat mengungsi saat banjir pada Senin malam. Menurut Rahmat, banjir dipicu tingginya curah hujan yang menyebabkan debit Sungai Batang Tumayo meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Musibah tersebut merupakan berulang setiap kali hujan dengan intensitas lebat mengguyur wilayah tersebut. Akibat kejadian itu, BPBD Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5 telah melakukan normalisasi sungai untuk memperlancar aliran air. Namun, upaya tersebut dinilai belum menjadi solusi permanen karena banjir berpotensi kembali terjadi apabila hujan lebat turun. Rabu 8 Juli 2026, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat kembali menuai pengakuan di tingkat nasional. Tiga penghargaan pada Anugerah Adinata Syariah 2026 menjadi bukti komitmen Sumatera Barat dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Sumatera Barat, Muhammad Sobri, mengatakan prestasi nasional dimaksud menjadi penyemangat untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Apalagi nilai-nilai ekonomi syariah selaras dengan falsafat hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama. Pada Anugerah Adinata Syariah 2026, Sumatera Barat meraih peringkat kedua nasional kategori rencana aksi daerah, peringkat kelima kategori sekolah pelopor ekonomi syariah, serta peringkat keempat kategori inklusi keuangan syariah lingkungan pemerintah provinsi. RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan program hospital schooling sebagai upaya memastikan pasien anak tetap memperoleh kesempatan belajar selama menjalani perawatan. Program ini juga menjadi ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan terus berkembang meski berada di lingkungan rumah sakit. Kegiatan tersebut didampingi para relawan Aruna Volunteer yang menggelar berbagai aktivitas edukatif sesuai kondisi kesehatan masing-masing anak. Melalui pendekatan yang menyenangkan, program ini diharapkan mampu menjaga perkembangan emosional, psikologis, serta kemampuan sosial pasien anak selama masa perawatan. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak RSUP Dr. M. Jamil Padang Astrawati mengatakan, hospital schooling dirancang khusus bagi anak-anak yang menjalani perawatan dalam waktu cukup lama agar proses pendidikan mereka tidak terhenti. Menurutnya, kegiatan belajar dan bermain juga membantu mengurangi kecemasan anak selama dirawat di rumah sakit. Kamis 9 Juli 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh pemerintah kabupaten kota resmi menandatangani berita acara kesepakatan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B di Auditorium Gubernuran. Melalui kesepakatan tersebut, Sumatera Barat menetapkan luas LP2B mencapai 166.466,02 hektar atau 89,92% dari total lahan baku sawah LBS melampaui target nasional sebesar 87%. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi. bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam menyepakati luasan lahan yang akan dilindungi sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target nasional menuju swasembada pangan. Antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM menjadi pemandangan yang jamak di Kota Padang. Di antaranya pada SPBU di sepanjang jalan bypass Kota Padang. Abdul Haman, pengemudi truk pengirim logistik antar provinsi, mengatakan antrian untuk pembelian BBM jenis solar sudah terjadi 2 pekan terakhir. Ia sengaja datang memarkirkan truknya sejak malam hari agar bisa mendapatkan jatah solar. Terkait antrian pembelian BBM, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral SDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, mengakui antrian BBM tidak saja untuk jenis solar tetapi juga jenis lainnya. Penyebabnya bukan kekosongan stok, melainkan terjadi gangguan distribusi dari terminal BBM di Bumus Trukabung Kota Padang menuju SPBU karena ada perbaikan jalan. Hermi memastikan kuota dan stok BBM untuk wilayah Sumatera Barat masih cukup. Jumat 10 Juli 2026, Perumda Air Minum Kota Padang melakukan pengurasan reservoir instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun yang dilakukan pada 10 Juli malam sebagai langkah perbaikan kualitas distribusi air kepada pelanggan. Proses pembersihan dilakukan untuk menghilangkan endapan yang diduga mempengaruhi kejernihan air yang disalurkan ke masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, mengatakan pengurasan reservoir merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang sekaligus dipercepat menyusul adanya laporan pelanggan terkait air keruh. Ia menyebut langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan kualitas air secara bertahap di wilayah terdampak, khususnya di pusat Kota Padang. Wali Kota Pariaman Yuta Balat menyerahkan secara simbolis kunci hunian tetap Huntap Mandiri kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Sintu, Kecamatan Pariaman Utara pada 10 Juli 2026. Bantuan Huntap Mandiri tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui BNPB untuk masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana banjir. Yuta Balat mengatakan Huntap ini menjadi Huntap Mandiri pertama di Kota Pariaman. Ia menjelaskan rumah tersebut dibangun menggunakan teknologi Sepa Blok produksi PT Semen Padang, yakni bata inovatif yang ramah lingkungan serta telah teruji memiliki ketahanan terhadap gempa. Material Sepa Blok juga telah mengantongi sertifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga layak digunakan sebagai material pembangunan hunian tetap. Sabtu 11 Juli 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B secara agregat tingkat provinsi. Angka tersebut dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, mengatakan pemerintah saat ini berupaya memberikan kepastian hukum agar lahan pertanian tidak terus beralih fungsi, dikarenakan dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan baku sawah di Sumatera Barat mencapai rata-rata 1.000 hektar setiap tahun sehingga perlu segera dikendalikan. Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat mengkalkulasi potensi wakaf di provinsi ini mencapai 2,9 triliun rupiah dalam 1 tahun. Ketua BWI Sumatera Barat, Yufrizal, mengatakan potensi wakaf dimaksud dihitung dari jumlah penduduk yang didominasi muslim dengan angka lebih dari 5 juta jiwa. Yufrizal menyebut saat ini wakaf uang yang berhasil terkumpul setiap tahun di angka 5 miliar rupiah. Rinciannya, 3 miliar rupiah dikelola melalui BWI Sumatera Barat dan 2 miliar rupiah dikelola yayasan lainnya. Menurut Yufrizal, sebagai langkah optimalisasi wakaf uang di Sumatera Barat bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan pemerintah melalui kebijakan kepala daerah untuk mendorong wakaf dari aparatur sipil negara. Demikian pumpunan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Ribuan warga memadati halaman kantor Gubernur Sumatera Barat untuk mengikuti nonton bareng laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Swiss pagi tadi. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengajak ayah antar anak pada hari pertama sekolah. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola ya. Kita masih dalam suasana pesta bola, jadi kita masih ngobrolin bola di siang hari ini. Sekaligus Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan, Anda tinggal pilih saja lagu-lagunya ya.

0: Okay, ada pun lagu-lagu yang bisa anda pilih di siang hari ini. Saya bacakan dulu dua kali ya. Anda nanti tinggal pilih saja untuk menghemat durasi ya. Jadi saya bacakan dua kali di awal, nanti anda tinggal pilih aja. Kalau telat nanti saya pilihkan aja. Oke, ada Serina Munaf, Simfoni Hitam, Samson's Kehadiranmu, Ego, Jenuh, Dewi Dewi, Separuh Nafas, Seventeen Lelaki Hebat, Retina Belajar Setia, Ran Warna-Warni Dunia, Raja Bulan, Niji, Airin, Padi Begitu Indah, Gigi Nakal, Meli featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta, Lila Jantung Hati, Maya, EGP, Utopia Baby Doll, dan Ziga Sahabat Jadi Cinta. Sekali lagi ya, saya ulangi. Ada Serina Munaf, Simfoni Hitam, Samson's Kehadiranmu, Ego, Jenuh, Dewi Dewi Separuh Nafas, Seventeen Lelaki Hebat, Retina Belajar Setia, Ran Warna-Warni Dunia, Raja Bulan, Niji, Airin, Padi Begitu Indah, Gigi Nakal, Meli featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta, Lila Jantung Hati, Maya, EGP, Utopia, Baby Doll, dan Ziga Sahabat Jadi Cinta. Untuk bola, dua pertandingan terakhir di perempat final yang berlangsung tadi pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat sampai selesai, antara Norwegia melawan Inggris. Norwegia terpaksa pulang kampung setelah dikalahkan oleh Inggris dengan skor 2-1 ya. Banyak prediktor yang meleset ya. Banyak yang menjagokan Norwegia sebenarnya. Ya mungkin karena faktor Haaland ya. Tapi kan sepak bola gak cuma Haaland. Sementara Inggris pemainnya hampir merata, soalnya ada Harry Kane dan juga Bellingham ya. Dan kenyataannya pada akhirnya Inggris menang dengan skor 2-1 dan berhasil masuk ke babak semifinal. Lalu siapakah lawan Inggris? Inggris nantinya di babak semifinal akan berhadapan dengan pemenang dari perempat final lainnya, yaitu antara Argentina dan Swiss yang berlangsung tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan hasilnya Argentina mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 ya. Sayangnya di Argentina lawan Swiss Messi tidak mencetak gol, jadi tidak menambah jumlah gol dari Messi sendiri, oke? Okay? Dan dengan hasil ini berarti Argentina berhak masuk ke babak semifinal, ya, dan akan berhadapan dengan Inggris. Ini pengulangan pertandingan tahun 86 ya. Iya, 86. Inggris lawan Argentina yang pas gol tangan Tuhan Maradona ini ya, Inggris lawan Argentina. Sementara di pertandingan lain akan berhadapan Prancis melawan Spanyol. Tiga kekuatan Eropa melawan satu raja Amerika Selatan atau Amerika Latin. Makin seru, makin mendekati puncak perayaan Pesta Bola Dunia tahun 2026 ini ya. Pertandingan akan diadakan, pertandingan pertama semifinal diadakan pada tanggal 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Sementara Inggris lawan Argentina akan dilangsungkan pada tanggal 16 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari juga. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Luar biasa mengantuknya Bung Yudi.
0: Siang-siang ngantuk, apalagi hari libur, wajar ya.
1: Iya.
0: Gimana Bang Andi? Pasti begadang ya, dua pertandingan ini, jam betul, 4 sama jam 8 ya.
1: Iya benar. Pokoknya dua partai itu semuanya enggak terlewatkan gitu.
0: Wais, pasti.
1: Cuman ada momennya gitu ya, momen penting, istilahnya momen-momen krusial justru malah bukan tanpa laki, sangat fatal gitu ya. Terutama laga Norwegia lawan Inggris gitu ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di babak-babak krusial, ya seharusnya Erling Haaland tidak ditarik keluar, justru malah ditarik keluar atau digantikan gitu posisinya gitu. Ya mungkin karena gaya permainan Erling Haaland sudah diketahui oleh timnas Inggris, karena selama ini kan bermain di Liga Inggris atau di Premier League gitu ya.
0: Iya, jadi udah tahu lah ya, gerak geriknya udah kebaca gitu.
1: Jadi betul-betul dia begitu tampil selama di menit-menit awal itu selalu diapik dua pemain, bahkan sebenarnya tiga tampil sama sekali tidak ada peluang sama sekali gitu.
0: Mati kutu ya.
1: Padahal Erling Haaland ini ya kalau bola-bola udara ya makanannya gitu. Tapi kenyataannya tidak ada istilahnya umpan-umpan maksimal yang bisa dimanfaatin gitu oleh Erling Haaland gitu sepanjang laga gitu Bung Yuri ya. Selanjutnya untuk mengomentari hasil tim Tenggol versus Swiss. Ini sebenarnya kesalahan elementar gitu yang dilakukan oleh striker, satu striker dari Swiss ya, akhirnya berbuah ke kartu merah gitu. Setelah mendapatkan dua kali akumulasi kartu kuning gitu ya. Seandainya hal itu tidak terjadi, aksi diving gitu ya, saya kira Swiss bisa mengatasi tim Tenggo gitu, karena ya, pengosongan bola atau ball possession luar biasa gitu Swiss gitu ya, menguasai gitu ya.
0: Tipis ya, semuanya tipis ya, nggak terlalu banyak yang dominan ya.
1: Iya. Tapi setelah dikeluarkan, ya otomatis Swiss lebih banyak
0: bertahan.
1: Zona marking gitu ya, atau bertahan.
0: Seandainya nggak ada kartu kuning, mungkin bisa seri ya.
1: Maka mungkin istilahnya ini gitu, bisa comeback gitu. Istilahnya bisa Swiss gitu bisa memenangkan gitu kalau menurut prediksi gitu ya. Kalau seandainya tidak ada kartu merah gitu ya, yang dikeluarkan oleh Sakuak gitu. Karena ya momen itu akhirnya tim Tenggo akhirnya diuntungkan gitu. Lagi sempat saya berkomentar di interval pertama selesai, memasuki di interval kedua. Tim Tenggo ini kan kalau keunggulan 1-0 itu belum istilahnya dibilang aman gitu ya. Jadi kemungkinan ada opsi karena Lautaro Martinez masih ada di bangku cadangan, kemungkinan bisa diturunkan gitu. Ternyata faktanya memang demikian gitu. Jadi istilahnya pembeda, walaupun itu istilahnya babak pertambahan waktu ya, atau perpanjangan 2x15 gitu ya. Mm-hmm. Nah, namanya tercatat di papan skor gitu. Dan akhirnya Argentina juga menutup kemenangan dengan skor 3-1 atas Swiss gitu. Dan selanjutnya Bung Yudi mengomentari bahwa mungkin pencipta apa Prancis ya mungkin sedikit agak kecewa nanti ya, ini kabarnya nih Kylian Mbappe ini tidak bisa tampil gitu lawan Spanyol gitu ya. Karena dibekap cedera di pergelangan kaki gitu waktu melawan Maroko gitu. Nah itu jadi yang jadi persoalan sekarang ini perburuan top skor ini Bung Yudi. Sejauh ini Lionel Messi masih memimpin daftar ya bersama Mbappe gitu ya. Tapi kalau Mbappe tidak tampil gitu laga final lawan Spanyol, berarti peluangnya ada pada Lionel Messi gitu yang masih ini gitu kan. Nah, kontra Inggris nanti. Tapi ya asis sama 3 gitu. Gol juga cuman menit bermain Lionel Messi lebih diuntungkan gitu. Nah itu karena Kylian Mbappe lebih banyak ininya gitu. Laganya gitu daripada Lionel Messi sejauh ini. Tapi kalau Kylian Mbappe tidak tampil nanti lawan Spanyol, masih golnya masih tidak berubah. Justru Kylian Mbappe yang lebih diuntungkan gitu untuk bisa meraih sepatu emas gitu. Andai kalau seumpama Lionel Messi juga mandul saat menghadapi Inggris nanti di final Bung Yudi. Jadi itu aja dulu komentar dari saya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya terserah Anda ya.
0: Baik, nanti saya pilihkan.
1: Salam sehat Bung Yudi ya.
0: Oke, Bang Andi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komentarnya Bang Andi, keren ini komentarnya ini ya. Analisis-analisisnya itu detail ya. Oh, Bang Andi Yudhistira ini

Oke, terima kasih Bang Andi. Komentarnya dan ulasannya. Ini baru ulasan namanya ya. Oke, saya ke WhatsApp dulu ya.

Assalamualaikum Yudi dari Bu Irza Anum Para Pisang. Yang saya sampaikan kemarin pas menang Inggris dan Argentina. Nanti Prancis lawan Spanyol, saya pegang Prancis. Dan Argentina lawan Inggris, saya pegang Argentina. Finalnya Prancis dan Argentina, saya pegang Prancis, juara Piala Dunia 2026. Oke, terima kasih Bu Irza Hanum.

0: Oke, berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Opsi 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Wah, biasalah Bang Teddy Valentino di Kota Rawang.
0: Woy, Teddy Valentino.
1: Iya, di Kota Rawang. Ini dengan siapa kalau boleh Bang Teddy tahu? Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Bang Ye.
1: Oh, Bang Ye ini. Iya. Oh, iya. Sampai ojo lali ya.
0: Ojo lali. Oh, masa ojo lali sih?
1: Enggak. Bercanda doang itu. Jadi kalau Bang Andi udah ngomong kayak tadi, kayaknya Bang Teddy malas membahas lagi nih.
0: Kenapa malas membahas?
1: Ya kan udah di detail dia terangin itu. Kan, apalagi mau kita bahas?
0: Lah masing-masing orang kan pasti beda pendapat.
1: Iya, tapi tujuan Bang Teddy emang kesana juga gitu loh.
0: Oh, iya.
1: Nanti orang bosan loh, masa bahasnya itu kayak itu juga gitu kan?
0: Ya kan bahas bola ya memang bahas itu kayak itu aja, mau apa lagi?
1: Itu juga, ya tapi
0: nama aja lagi Piala Dunia, Piala Dunia ya bahasnya ya itu-itu aja.
1: Nggak, yang itu beneran itu, kalau Mbappe lagi cedera. Betul, Bang Ye emang dapat info itu?
0: Iya.
1: Memang iya ya. Nah, Bang Teddy nggak dapat sama sekali, nol gitu loh. Oh, bahaya ini Perancis nih Bang Ye. Kalau Mbappe nggak bisa main, ya memang dia punya banyak penyerang juga kan.
0: Iya.
1: Ya tapi kan Mbappe itu kehadirannya tuh istilahnya lay masuk di lapangan lah tuh. Lah babayo sih sekali kan beko lah catuk-cataknya beko Bang Ye.
0: Iya.
1: Kan itu, nah itu.
0: Tapi mudah-mudahan saja diturunkan.
1: Iya, mana tahu cederanya ringan ya, nggak ya, terlalu berat gitu ya, masih bisa.
0: Iya, tapi kan ya, tergantung pelatih juga nanti.
1: Iya, pelatih juga. Kalau rasa-rasanya nanti misalnya dia menang lawan Spanyol di final, bisa jadi dia turun gitu ya. Iya, dikasih rehat lah satu pertandingan ya.
0: Iya.
1: Tapi bahaya kalau nak debat pego, yo nggak polo wak seketik Bang Iwan.
0: Gampang ya?
1: Gamang deh, kamu payah mencari kato gamang itu payah. Labangnya sebutin itu makonya. Iya, ya gamang rasanya gitu.
0: Gamang,
1: istilahnya ya. Argentina tanpa Lionel Messi tidak lama rasanya nonton Argentina. Walaupun Inyo nak mencetak gol, tapi dia punya dua asis tuh Bang Ye.
0: Iya betul, dia punya dua asis.
1: Itu asis tuh berharga juga daripada gol. Kalau nggak ada asis dia mana terjadi dua gol, iya, kan itu.
0: Betul.
1: Ya itu. Jadi setelah Bang Teddy perhatikan, ini perjalanan Argentina ya Bang Ye ya. Sejak lawan Tanjung Verde, sejak lawan Mesir, terakhir Swiss, kayaknya Argentina ini susah kayaknya ini.
0: Susah.
1: Nak susahnya kayak gini. Ikulika sampai Argentina aku di final kok. Itu dalam hati Bang Teddy. Jangan-jangan nanti dicekal Inggris ini.
0: Iya.
1: Nggak masalahnya. Pemain Argentina di tiga yang Bang Teddy sebutkan tadi itu gak tertatih-tatih Bang Ye. Gak sama dengan Perancis, gacor.
0: Gacor ya.
1: Setiap pertandingan tak gitu. Nampak bagak kekuatannya. Kok enggak? Melankolis ibarat lagu Bang Ye.
0: Melankolis.
1: Iya.
0: Faktor artinya, usia mungkin itu faktor usia.
1: Iya, dia main. Iya, mungkin bisa jadi dia main. Tapi tetap lolos kan itu.
0: Iya.
1: Verde lolos. Lawan Mesir. Ampiang-ampiang keo ayam go lah lolos lo balik gitu kayak gitu lawan Swiss tadi. Kalau ndak kartu penyebab kartu merah tadi lu tentu kejadiannya lo Bang Ye.
0: Iya.
1: Jadi akunya yang nonton jadi deg-degan, jadi apa gitu ndak kayak gini. Ini jangan-jangan dimakan Inggris nanti ini. Apalagi sepak bola Inggris itu kan kick and rush. Betul Bang Ye?
0: Betul.
1: Kalau itu tuh cair beko Argentina nya gue emang. Karena Argentina aku mainnya melankolis Bang Ye, tidak terlalu bertubi-tubi kayak gitu doh. Lawanlah Inggris.
0: Yeah.
1: Kayak gitu jadinya takut. Bisa jadi Teddy. Agak pesimis Bang Teddy kayaknya Bang Ye. Karena Bang Teddy favorit Argentina dari awal, tapi lihat gaya mainnya agak-agak pesimis nih. Jangan-jangan dimakan Inggris nanti ini. Nggak sampai Argentina ini ke final. Bisa. Tapi yang namanya kita klub favorit otomatis ya beliau juga lah yang diutamakan. Tapi optimis pesimis itu tentu ada. Betul ya, kan Bang Ye?
0: Betul.
1: Jadi Bang Teddy pesimis. Lain dengan Perancis. Perancis gak pesimis. Kalau Mbappe sehat, jangan-jangan Perancis ngambil juara tahun ini. Ini Argentina ini belum tentu ke final ini. kalau lihat de, lihat jalannya susahnya pertandingan ini.
0: Ya, ya.
1: Nah, apalagi lawannya Inggris. Jadi yang ini sih ya, kadang-kadang ada juga sih fenomena sedikit gitu ya. Hmm. Mengenai Haaland lah ya. Haaland ini kan bermainnya kan di Liga Inggris ini.
0: Betul.
1: Topnya tuh di Manchester City, betul kan Bang Ye?
0: Betul.
1: Jadi sekarang waktu kemarin City sama Arsenal kan bersaing untuk menjadi juara Premier League ya. Nah, kan cuma orang berdua itu aja, yang di bawahnya kan nggak bisa itu lagi. Jadi di partai-partai terakhir kayaknya Haaland ini nggak gitu gacor lagi gitu loh. Yang main di Liga Inggris mungkin Haaland ini dijaga ketat atau apa, pokoknya dia nggak gacor. Makanya City nggak dapat juara Liga Inggris tahun ini, diambil Arsenal gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadi kebetulan ini Haaland mainnya lawan Inggris, ya otomatis lah. Awak bermain di kampung orang kan, kampung orang tuh lo jadikan lawan, nyemakan lawannya tuh tahu. Istilahnya bagi kecil tadi itu kan, oh Haaland, kok kelemahannya. Jadi nampak main tadi subuh itu lah nampak Bang Ye.
2: 31 Januari.
1: Ya, indah Haaland yang main di awal gitu kan. Penyisian Haaland. Jadi di perempat final ini klimaknya Haaland. Makanya dia diganti. Digantinya kan ditambahan waktu ya. Makanya dia cabut, mana tahu ada keajaiban pelatihnya ganti ini. Nyatanya enggak gitu. Inggris dilawannya itu balik Bang Ye. Jadi ya terimosa lah, cukup stagnannya Haaland sampai di sikos. Karena Haaland ini beban enggak tahan ini. Dia jadi dewanya Norwegia sekarang. Jadi beban tuh ada di pundaknya. Dikit-dikit Haaland gitu kan. Tahu-tahunya aduh yang mengerti tentang sepak terjang Haaland itu. Berarti kalau si Andre Norwegia ini enggak lawan Inggris misalnya kan. Oh, belum tahu Bang Ye.
0: Iya. Bisa jadi maju ya.
1: Ya, bisa jadi
0: langkah berikutnya.
1: Itulah balai. Itulah apa ya, memang istilahnya ada menang no kalah, ada waktu performanya naik, ada lo turun. Jadi pertandingan di Cadiet tadi Haaland memang menurun banget lah. Iya, bukan permainannya menurun, nama api-apinya nasantiang. Oke Bang Ye, itu aja.
0: Oke Bang Ye.
1: Kita membahas semifinal nanti ya Bang Ye. Kapan Bang Ye semifinal? 16, tanggal 16, 17?
0: Semifinal 15 dan 16.
1: Oh, berarti finalnya sehari-hari. Jadi main pertama Perancis Spanyol dulu.
0: Iya.
1: Besok harinya paginya jam 2 Inggris Argentina gitu ya.
0: Argentina ya, betul.
1: Berarti dapat rehat kita berapa hari Bang Ye dari sekarang? 2 hari.
0: Berarti 2 hari.
1: Iyalah. Tapi walaupun 2 hari bola enggak ada, uang rindu sama opsi tetap bicara bola ya. Ya
0: tetap dong.
1: Yang mana tahu kan opsi uang rindu rehat bola ya udah kayak biasa jangan. Ini enggak boleh itu.
0: Iya, konsisten.
1: Kita tuntaskan konsisten dengan itu kan. Iya deh kalau gitu.
0: Oke.
1: Lagunya siapa tadi itu? Ado EGP judulnya. Aduh Bang Ye bacaan EGP. Siapa Bang Ye?
0: Maya.
1: Oke. Itu aja Bang Ye.
0: Oke.
1: Salam buat Bang Andi Yudhistira tadi ya Bang Ye ya.
0: Oke.
1: Terus nanti yang akan gabung disalami semua tanpa terkecuali. Siap. Salam istimewa buat Bang Ye.
0: Terima kasih.
1: Waktu malam sehari itu Bang Ye lagi ya Bang Teddy rezeki. Terima kasih banyak Bang Ye ya. Di saat Bang Teddy curhat sama Bang Ye, Bang Ye kasih rezeki deh. Senang mana hati. Tiga kali. Alhamdulillah lah kalau begitu. Iya. Istilahnya pengganti itu. Aduh saya dapat tajak batu Bang Ye. Bang Teddy curhat ya. Oke lah Bang Ye, spesialnya Bang buat Teddy. Trio Macan Bandung sana. Siap. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang T. Okay, sebelum ke cek fakta, saya baca WA dulu. Ada Hanafi di Rimbo Datar. Kak Sisi jarang ke mall. Lionel Messi absen cetak gol. Pilih jenuh dari Igo. Oke, nanti saya putarkan di sesi berikutnya ya. Salam buat Bang Yudi, Niken, Bu Nancy, Bang Hendra, Bang Teddy, Bang Andi. Oke deh, terima kasih ya Nafi. Ditunggu aja lagunya ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, setelah cek fakta saya bacakan, saya putarkan dulu lagu yang telah dipilih oleh tiga pendengar pertama kita ini. Setelah itu baru saya akan terima Anda kembali di line telepon dan juga WhatsApp ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama di frekuensi FM 95,9 MHz.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Pendengar, ada sebuah akun TikTok bernama hub.62823140389962 mengunggah sebuah video yang isinya memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan narasi bersama Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa penyaluran program dana hibah ini benar-benar ada dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unggahan tersebut telah disukai 1930 akun, menuai 670 komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 540 kali. Kemudian tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar video tersebut ke Google Image Search. Hasilnya ditemukan video serupa dan diketahui konteks asli video adalah momen ketika Sri Mulyani dan Purbaya berjalan memasuki ruangan sebelum proses serah terima jabatan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah. Jadi pendengar, kesimpulannya, konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Jadi unggahan video berisi klaim Sri Mulyani dan Purbaya umumkan dana hibah untuk masyarakat merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
1: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
0: Iya betul. Terus apalagi contohnya?
1: Cari sendiri deh.
0: Wi, Dewi, tunggu.
2: Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Tetapi memang ada hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi lingkungan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya adalah perubahan iklim, penggundulan hutan, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan air laut, dan ledakan jumlah penduduk. Dengan kepedulian bersama, kita bisa meminimalkan ancaman terhadap lingkungan tersebut.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
1: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Mendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita ya. Saya kembali akan terima Anda di line telepon 0751812878 di kesempatan siang hari ini. Oke, tadi sudah ada Hanafi ya, mau pilih lagu Ego. Oke, saya siapkan ya. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Rahma di Batu Sangkar nih Bang Ye.
0: Rahma di Batu Sangkar. Apa kabar Rahma?
1: Alhamdulillah sehat Bang Ye. Cuacanya setengah mendung nih Bang Ye.
0: Setengah mendung.
1: Ya, nanti kan daripada ditanya duluan, dia jawab duluan.
0: Aduh. Lumayan durasi, ya durasi. Lumayan ya antisipasinya ya.
1: Durasi aja Bang Ye.
0: Oh, durasi aja. Oke deh.
1: Nah, kalau lagunya EGP aja.
0: EGP. Iya. EGP-nya udah diputar tadi.
1: Udah diputar ya. Berarti ramah ke kamar mandi tadi nih ya. Udah Meli Guslo aja.
0: Meli Guslo. Oke deh, Meli Guslo. Boleh. Sip.
1: Bang Ye sehat nih.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat. Berarti nih kalau bola dunia nih intuisi Rahma berarti masuk ke 4-4 ini.
0: Wih, intuisi ya.
1: Intuisi bukan ramalan ya.
0: Bukan
1: intuisi,
0: ramalan ya, bukan. Iya.
1: Kata hati aja.
0: Intuisi betul.
1: Kalau ramalan nggak bisa ngeramal.
0: Yalah, manusia nggak ada yang bisa meramal.
1: Kalau hati berkata bisa.
0: Oh, jadi kalau menurut intuisinya Rahma dari 4 yang masuk ini yang bakal maju lagi siapa nih ke final?
1: Ini intuisi Rahma ya. Sama dengan prediksi Ibu Izzah Hanum tadi nih, Argentina sama Prancis ya.
0: Argentina Prancis ya. Oke.
1: Yeah. Itu kata hati Rahma nih ya. Kalau kata hati sama fakta kan bisa jadi benar, bisa jadi berbeda.
0: Iya, betul.
1: Okay. Kalau harapan Rahma, jawaban Rahma yang juara nanti Argentina, tapi intuisi Rahma ke Prancis.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Pengennya Argentina, tapi intuisinya ke Prancis ya?
1: Nggak tahu itu dah. Gitu. Sama ke intuisi kan sama harapan kan berbeda kadang.
0: Iya, betul. Oke, menarik ini, menarik. Intuisinya ke Prancis ya, di final ya, yang jadi juara ya.
1: Iya, nggak tahu deh.
0: Nggak tahu.
1: Tapi kan kalau banyak omong-omongan di medsos sekarang kan, Argentina kan ini banyak dukungannya dari pihak apa? Pokoknya udah banyak hujatan-hujatan gimana lah, kepiram udah biarin aja.
0: Iya.
1: Kita bukan orang persepak bolaan.
0: Hanya penikmat bola ya?
1: Ya, penikmat aja, nikmatin aja apa yang seperti bola bergulir, nikmatin aja.
0: Nikmatin aja, iya.
1: Udah deh, salam sehat. Sesuai dengan selalu buat Bang Ye, semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keluarga. Buat keluarga besar Rama di Sengatara Batu Sangkar, selalu serta keluarga, terama sisters di perantuan, kencana kami, selalu dalam lindung Allah SWT. Buat Ibu Irza Hanum, sehat selalu serta keluarga. Buat Tanjudin di Minahasa, buat Bang Teddy, salam sehat selalu. Buat Cudipo, buat Hanafi, buat Tedinda, buat Bang Ayah yang sudah gabung juga tadi, buat Diona, buat Nata Salila, buat Ayu Manise, tuh Ayu Sabah, salam sehat selalu. Nih, kalau Ayu nih, ini pintar juga nih prediksinya nih.
0: Iya, betul.
1: Iya deh, pokoknya salam buat Ika, buat Ibu, semuanya. Salam dalam lindung Allah SWT. Terima kasih Bang Ye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Pukul 14.26 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya undang Anda untuk bergabung ya. Nggak terasa sudah tinggal 8 hari lagi ya pesta bola dunianya. Puncaknya nanti pada tanggal 20 Juli 2026. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang. Apa ini? Abang Wahyudi ya?
0: Iya, dengan Yudi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Jakarta nih, Bang. Firmansyah.
0: Firmansyah. Ya, di Jakarta. Jakartanya di kota mana nih?
2: Aku di Petamburan, Bang.
0: Petamburan.
2: Tanah Abang.
0: Tanah Abang. Luas ya Tanah Abang di situ ya?
2: Iya, Kecamatan Tanah Abang itu, Bang. Kalau kecamatan. Aku kelurahannya di Petamburan.
0: Oh, Petamburan. Oke. Okay. Aslinya mana nih? Asli Padang kah atau?
2: Aku Bukit Tinggi, Bang.
0: Oh, Bukit Tinggi. Berarti ya. Merantau dong ke Jakarta ya?
2: Merantau, Bang. Firmansyah, Caniago.
0: Caniago. Caniago itu biasanya para pedagang tuh banyaknya tuh.
2: Iya, Bang. Kalau sekarang mah apa aja yang penting
0: apa bisa bertahan di perantauan. Iya, benar-benar. Benar juga sih. Iya lagi. Padahal tapi cuma kalau dari sisilah suku biasanya kalau yang banyak merantau jadi pedagang itu ya suku Caniago kan.
2: Benar, Bang. Oh, Caniaga.
0: Iya, bisa biasa Caniaga gitu kan.
2: Dulu sempat pernah berdagang juga tapi belum ada rezeki di sana, kita banting setir ya. Kita yang penting bisa bertahan ada apa aja yang penting halal.
0: Berarti sekarang setirnya banting kemana?
2: Kita difokus di ini, Bang, di kira kurir ya, sekarang ya kurir ngantar-ngantar paket.
0: Oh gitu, iya.
2: Fokus di ya pengiriman barang, pengiriman di salah barang. Satu perusahaan
0: ekspedisi
2: yang ada di Indonesia.
0: Oh, ekspedisi gede atau ekspedisi lokal sana?
2: Ekspedisi di sini ya online sekarang.
0: Oh gitu, iya iya.
2: Kalau disebutin brandnya juga nggak bagus juga.
0: Iya, jangan dong, itu mengiklan.
2: Kan sekarang lagi musim online ya, Bang ya, online banyak sih nama-nama.
0: Banyak.
2: Salah satunya. Dan aku udah bertahan dari 5 tahun terakhir.
0: Wow, 5 tahun ya?
2: Tahun terakhir.
0: Oh, ini ekspedisinya ini memang khusus kurir ekspedisi atau ekspedisi kurir yang berafiliasi dengan salah satu beberapa brand-brand online gitu, ojol gitu, enggak?
2: Iya, emang bukan. Dia tuh di apa ya sebutinnya? Dari gudang kita langsung ke customer gitu. Dari gudang langsung ke customer. Jadi aku tuh udah pihak yang paling terakhir yang berhadapan dengan customer langsung.
0: Iya. Wah, banyak dong ya pengalaman seru, unik dan menegangkan kalau langsung ke customer itu ya.
2: Kalau tantangannya pertama, Bang, itu kita kan di lapangan di jalan raya nyawa pertama.
0: Iya.
2: Kita bawa motor ya kan.
0: Lagi Jakarta ya.
2: Iya. Kita harus bersikap sopan dengan customer, salah sedikit di komplain kasih bintang 1, kita langsung dilaporin ke kantor ya. Itu aja tantangannya. Kalau untuk gaji ya nggak seberapa, Bang. Tantangannya nyawa itu.
0: Iya.
2: Sama dengan kita harus hormat dengan customer.
0: Ya, kalau masalah rezeki itu nggak ada yang tertukar lah.
2: Benar, Bang. Alhamdulillah nyaman aja.
0: Nyaman ya.
2: Ini di opsi, Bang. Aku baru pertama kali gabung sama Bang Yudi ini, Bang.
0: Oh iya, tapi yang lain udah sering berarti ya?
2: Belum, Bang. Sama Bang Tito sekali.
0: Oh, sama Tito. Iya. Berarti ini dengarnya dari mana nih, Firman?
2: Dari digital, Bang.
0: Oh, dari digital ya.
2: Mantap. Baru dengerin opsi, katanya ada obrolan bola juga, ya kan? Sekarang udah melangkah ke semifinal ya, Bang.
0: Iya, suka bola nggak sih?
2: Aku dari sebelum bola dimulai, aku udah megang Prancis ya, Bang.
0: Alhamdulillah,
2: sekarang Prancis sudah ke semifinal ya kan. Harapan aku dia bisa meraih trofi.
0: Sekalian balas dendam ya. Sekali malah sudah 4 tahun lalu ya.
2: Iya, 4 tahun yang lalu.
0: Iya.
2: Mungkin udah 3 kali Piala Dunia aku dukung Prancis. Itu aku sama Bang Tito kayak gitu, Bang.
0: Kenapa? Kenapa mendukung Prancis? Apa yang jadi kelebihan Prancis di mata Firman?
2: Prancis itu yang pertamanya karena aku suka warna biru ya, Bang. Warna biru. Dan julukannya juga biru. Itu pertamanya aku suka. Yang kedua,
0: Italia juga biru loh.
2: tapi nggak menempel di julukannya ya kan. Oh, kalau julukan gitu. Prancis kan memang biru,
0: Le Bleu ya. Iya, iya, iya.
2: Itu satu. Yang kedua, Prancis mega bintang banyak yang aku suka dari Prancis, sebut aja Trezeguet yang pemain Juventus dulu, ada Djibril Cissé, ada Robert Pires, pemain-pemain bintang yang aku suka semuanya rata-rata dari Prancis yang aku suka, Pak. Zinedine Zidane, banyak maestro. Yang kiper terbaiknya dunia itu Fabian Barthez, aku yang pelontos gundul itu Bang. Nah, pokoknya bintang-bintang dari Prancis itu bintang-bintang yang aku suka rata-rata dari Prancis. Itu yang menarik dari Prancis dari aku, Pak.
0: Nih, tapi by the way, kalau Italia juga namanya si biru loh. Gli Azzurri loh.
2: Mungkin karena Italia itu terlalu
0: mainstream ya. Terlalu mainstream ya.
2: Enggak, gaya bermain Italia itu teknikal, Bang.
0: Teknikal.
2: Terlalu santai. Santai. Kalau Prancis itu kan dia agak cepat, agak keras gitu. Terus satu lagi, musik favorit aku kan David Guetta ya. David Guetta itu kebetulan orang Prancis ya, Bang. Nah, itu udah.
0: Jangan-jangan kalau suka Prancis suka Minion juga nih.
2: Minion,
0: film Minion kan Despicable Me itu kan penciptanya orang Perancis yang berdarah Indonesia.
2: Oh, belum nyampe aku.
0: Belum ya.
2: Yang aku paling ingat ya Menara Eiffel di sana, Bang.
0: Iya.
2: Gaya permainan dari Perancis itu, Bang, dia tuh cepat, keras dan ada teknikal juga di sana. Itulah yang buat aku bertahan di Prancis sudah 3 kali Piala Dunia terakhir. Ya, untuk di opsi, Bang, lagu yang bisa dipilih apa ya, Bang, sekarang, Bang?
0: Saya lupa juga tadi membacanya. Ada Serina Munaf, Simfoni Hitam, Samson, Kehadiranmu, Dewi Dewi, Separuh Nafas, Seventeen, Lelaki Hebat, Retina, Belajar Setia, Raja Bulan, Niji Airin, Gigi Nakal, Lila Jantung Hati, Utopia, Baby Doll, Ziga, Sahabat Jadi Cinta.
2: Bang, pilihin aja ya, Bang. Okay. Soalnya kalau lagu Indonesia itu aku suka semua, Bang. Lagu Indonesia aku suka semua. Timnas Indonesia aku juga selalu di hati, Bang.
0: Siap.
2: Bang Yudi, salam kenal, Bang. Aku pertama kali gabung sama Bang Yudi.
0: Siap, salam
2: dan
0: kenal.
2: Dan selalu monitor di TikTok, aku udah kenal sama wajah Bang Wahyudi.
0: Waduh, terima kasih.
2: Salam spesial buat Bang Yudi.
0: Okay.
2: Lila juga di Padang Pariaman ada. Salam juga buat yang udah lama tadi, Kak Rahma ya. Kak Dinda, pokoknya semuanya aja yang yang selalu monitor Prosa Padang. Selamat siang, Bang Wahyudi.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Firman Syah yang ada di Jakarta, Tamburan ya.

Ternyata pengiriman saya penyuka hal-hal berbau Perancis ya. Mulai dari Menara Eiffel, kemudian juga film-film apa? Sepak bola Perancis. Oke, sudah 3 lagu ya. Kalau begitu, sadarkan dulu lagunya. Nanti kita lanjut lagi dalam opsi 100% Indonesia.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya di siang hari ini.

Saya akan lanjutkan kebersamaan bersama Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi pendengar, pastikan Anda tidak berpindah frekuensi, tetap di 95,9 MHz ya. Dan rangkaian lagu-lagu hiburan serta informasi-informasi pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026.

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Komitmen menjaga lahan pertanian berkelanjutan dinilai harus diiringi dengan keterlibatan generasi muda agar ketahanan pangan tetap terjaga pada masa mendatang. Pengamat pertanian dari UNAN, Gus Nidar, mengatakan, untuk itu regenerasi petani perlu didorong dengan pemanfaatan teknologi yang lebih mutakhir agar sektor pertanian semakin diminati generasi muda. Gus Nidar menilai keberadaan petani muda saat ini masih sedikit, meskipun mulai muncul berbagai inovasi seperti smart farming, sistem pertanian terpadu, hingga pemanfaatan teknologi digital. Padahal inovasi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membangun citra pertanian yang lebih modern dan menjanjikan. Gus Nidar mengingatkan teknologi seperti hidroponik yang banyak berkembang di kawasan perkotaan belum mampu menggantikan fungsi lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dikarenakan lahan pertanian tetap harus dilindungi karena produksi pangan skala besar tidak cukup hanya mengandalkan sistem budidaya berbasis air. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk sore hari ini. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita.

Baik pendengar, pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya hiburan dan informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Nanti pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat kami kumandangkan azan asar. Lalu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, berita Korwe 15 berjaringan akan hadir dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Setelah itu Taman Kanak-kanak akan hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan dari pukul 17 hingga 18 saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Saat dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

0: salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Husein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh, no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya. Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
1: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Pendengar, kami informasikan kembali waktu sholat asar hari ini masuk pada pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar di manapun Anda berada, saya masih temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di kesempatan sore hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat untuk kesempatan sore hari ini. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga ada informasi-informasi menarik lainnya yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Ya. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, saya mau berbagi informasi dulu. Kutip dari rri.co.id, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tidak boleh ada satupun anak mengalami kekerasan di lingkungan pesantren maupun madrasah. Ia mengatakan lembaga pendidikan agama harusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan memuliakan setiap peserta didik. Pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak ulama, pejuang, dan pemimpin bangsa. Karena itu, ia menegaskan seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah lembaga pendidikan tersebut. Menurut Nasaruddin, perlindungan anak bukanlah konsep yang datang dari luar tradisi keagamaan. Sebaliknya, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari nilai-nilai dasar yang selama ini diajarkan dalam ajaran Islam. Ia menjelaskan pesantren dan madrasah selama ini menjadi tulang punggung pendidikan keagamaan bagi jutaan keluarga Indonesia. Lembaga tersebut telah melahirkan banyak sekali tokoh bangsa yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional. Karena itu ia menekankan, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman itu harus menjadi komitmen bersama. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh mendapat tempat di lingkungan pendidikan pesantren dan juga madrasah. Menteri Agama juga mengajak seluruh pengasuh pesantren, guru madrasah, orang tua, serta masyarakat untuk berkolaborasi menciptakan ruang aman bagi anak. Ia mengatakan lingkungan yang aman bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi secara bersama-sama.

0: aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
1: Thinking before posting.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro.
2: Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
3: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali untuk Anda di kesempatan sore hari ini waktu sholat asar. Hari ini masuk pada pukul 15:52 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami kumandangkan azan, saya akan hadirkan dulu renungan yang berikut ini.
2: Kadang dalam kehidupan sehari-hari, ada kata-kata yang melemahkan kita. Kita dianggap tidak mampu. Namun yakinlah bahwa itu bukan sejatinya. Itu baru anggapan orang. Sejatinya Anda adalah makhluk mulia yang dianugerahi potensi luar biasa dahsyat. Jangan pedulikan dengan perkataan orang yang menganggap Anda tidak mampu.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
2: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
3: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
2: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
3: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
4: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro Satir dari Pekanbaru guna mengikuti berita berjaringan Korwil 15 untuk hari ini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: evakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
1: Pendamping kita akan ke rumah, ngecek dari NIK-nya, spesialnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kabar pertama dari RRI Pekanbaru, pendengar, di mana pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon cara penghalauan tersebut.
2: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kem utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kem, sehingga kita ungsikan ke kem utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
3: Evakuasi ya?
2: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
1: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
4: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya. Terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
1: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru kita menuju ke RRI Neranai, di mana tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya Marjani melaporkan.
5: Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial

0: memberikan manfaat di masyarakat yang membutuhkan.
1: Kan ada pendamping kita di sana. Jadi langsung aja ngelapor ke sana. Jadi tim apa itu pendamping kita akan ke rumah ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.
0: Sementara itu, Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Widyaningsih mengatakan pembentukan karakter siswa menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, disiplin akan ditanamkan kepada setiap siswa sejak hari pertama memasuki asrama. Widyaningsih menjelaskan pembinaan disiplin dilakukan melalui penerapan jadwal harian yang teratur. Siswa juga akan dibimbing agar memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghormati.
1: Contohnya seperti kedisiplinan, kan ada juga anak-anak yang belum terbiasa bangun subuh, kemudian makan juga dikasih waktu, Pak. Jadi jadwal makan siang itu dari jam 12.30 sampai jam 1 siang. Nah, kalau misalnya mereka terlambat hadir di meja makan, artinya waktu makannya berkurang. Okay. Itu mereka udah harus masuk kelas lagi.
0: Selain pendidikan akademik, para siswa akan mendapatkan pembinaan karakter selama berada di lingkungan asrama. Pola pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, disiplin, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap proses verifikasi faktual berjalan lancar hingga seluruh tahapan seleksi selesai. Melalui proses yang ketat, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta car free night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
5: Rencananya kan memang ada sebagai kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pentingan kebersihan lah di antar instansi. Terus ada perumahan rakyat, ya, acaranya layang-layang sama gasing. Terus ada tablik akbar, mungkin ya, insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa Habib Kamar. Dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
4: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Dari RRI Batam, pendengar, memasuki hari terakhir penyelenggaraan Pasar Tumpah 2026 di Kota Batam terus menarik antusiasme masyarakat. Melalui beragam produk UMKM dan rangkaian hiburan yang disiapkan panitia. Selengkapnya, Bedi Prabu melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar kegiatan Pasar Tumpah 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 hari ini. Kegiatan yang diorganisir oleh Karang Taruna Kota Batam ini digelar di Kompleks Pertokohan Nusa Indah Kecamatan Seibedu Kota Batam dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam gelaran Bazar Kuliner. Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri M. Paizal Rangkuti mengatakan event ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dengan tujuan untuk mengembangkan UKM lokal.
2: Pasar Tumpah ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor melalui business matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor seperti itu. Di tahun lalu alhamdulillah kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk business matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal dan juga 15-nya dari luar negeri, ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan ada dari Turki.
1: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, mengapresiasi atas kolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dalam gelaran Pasar Tumpah 2026 ini. Karena menurutnya, selain bazar kuliner yang memperkenalkan produk UKM lokal, selama 3 hari kegiatan Pasar Tumpah 2026 ini, pihaknya juga mengundang instansi terkait untuk memberikan edukasi dan solusi kepada pelaku UMKM dalam sesi podcast. Narasumber podcast yang dihadirkan menurutnya diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Pejabat Perbankan dalam program KUR, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Pejabat dari BPJS Kesehatan.
3: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya, UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan-layanan. Kenapa? Kita juga kerjasama dengan PLUT di Batam, ya, perizinannya, masalah nanti halalnya terkait dengan menyambungkan dengan KUR-nya.
1: Memasuki hari terakhir penyelenggaraan kegiatan Pasar Tumpah 2026 oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri ini terus menarik antusiasme masyarakat untuk datang berkunjung melalui berbagai produk UMKM dan rangkaian hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali dari RRI, ranai pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Selengkapnya, Frizal melaporkan.
5: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor Sar Natuna Abdurrahman terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat, dan jika terjadi kendala atau trouble, untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu, tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
5: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi Sar Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
7: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit, ya. Intinya fit itu yang memang fit untuk berlayar dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca, bisa diupdate di BMKG.
5: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna yang membawahi dua wilayah, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kembali ke RRI, SP Bengkalis, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
9: Yang ada di Kabupaten Siak saya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
8: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
10: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
8: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak feature minggu ini dengan judul Pemuda Riau, Bagian dari Indonesia Emas. Berikut Alwi Suryat Maja melaporkan.

0: Masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi bangsa maju atau tertinggal? Jawabannya sangat bergantung pada generasi muda. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum di Riau yang menekankan pentingnya investasi pada potensi dan karakter pemuda sebagai kunci menuju Indonesia emas. Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 1, Sumardani Zernata, mengatakan apa yang diberikan kepada pemuda tidak sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang. Sebagai orang yang telah mengunjungi banyak negara, ia mengingatkan pemuda tidak melupakan asal-usul dan terus berusaha memajukan daerahnya.
1: Jadi, adik-adik ini adalah yang menentukan Indonesia ini menjadi Indonesia emas, perak atau perunggu nantinya, kan gitu. Ya. Tadi disampaikan Pak Deputi begitu ya, kita akan menuju Indonesia emas. Ya. Saat ini, ya, bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Nah, artinya berhati-hati. Ya. Jadi kalau kita di simpang jalan itu kita berhati-hati. Ya. Kalau kita selamat, kita jadi bangsa yang maju, ya. Bangsa yang berkembang. Ini saat ini kita masih berkembang kan, ya. Kalau tak selamat, tak jadi kita jadi bangsa yang maju. Nah, jadi itu ada di pundak adik-adik semuanya, ya. Artinya, ya, apa yang adik-adik terima ini sebetulnya bukan hanya biaya atau bantuan, tetapi ini merupakan investasi, ya, di mana kami berharap ya, adik-adik bisa menggiring, ya, bersama-sama menjadi Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju. Tapi perlu, ya, tadi lihat profil saya, lahir besar di Pekanbaru, ya, sudah kemana-mana, alhamdulillah seluruh benua sudah saya jalani. Tapi tetap, ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingat daerah kita, ya. Kita berada di luar, kita lihat, ya, bagaimana di tempat negara-negara maju, tentu pasti kita ingin, ya, di Riau ini juga seperti begitu.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan 1001 Cita, Az-Zahra Putri Santi, menyoroti masalah ketahanan diri yang masih lemah pada sebagian besar pemuda saat ini. Ia menekankan keunggulan pemuda daerah memiliki karakter dan nilai budaya yang lebih kokoh sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa anak muda zaman sekarang itu punya masalah di resiliensi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa punya daya banting yang lebih kuat. Jadi artinya anak muda zaman sekarang, kita tuh gampang rapuh, kita gampang menyerah, kita gampang merasa gak worth it sama diri kita sendiri, dan kita gampang ngerasa gak pantas aja untuk segala hal. Jadi itu resiliensi diri kita yang mungkin sebagai anak muda di tingkat nasional, yang mereka itu tuh punya daya banting yang kuat banget gitu, kami, ya. Dan juga grit, kegigihan. Nah, cuman kadang yang coba Kak Wawa lihat perbedaan antara kita-kita yang dari daerah dengan teman-teman yang lingkupnya sudah di nasional, sebenarnya dari kita yang di daerah tuh kita gak boleh juga punya mental inferior gitu, ya, bahwa kita dari daerah, kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di nasional. Salah besar, karena satu keunggulan kita, anak-anak daerah, adalah kita lebih memiliki karakter. Karakter kita tuh lebih kebentuk, karena ruang lingkup kita yang namanya di daerah pasti masih kuat gitu, ya, tentang kultur budayanya itu masih ada. Sedangkan kalau di tingkat nasional, ya sudah diverse, sehingga karakter kedaerahan anak-anak di level nasional itu tuh tidak terlalu menonjol dibanding kita-kita yang ada di daerah.
0: Masih terkait isu pemuda, Hafiz Onah Hadi Putra selaku co-founder Kita Center mengangkat masalah akses yang belum merata. Ia melihat bahwa banyak program belum menjangkau seluruh wilayah yang akhirnya membuat banyak pemuda berpotensi memilih merantau dan enggan pulang karena merasa kecewa.
3: Karena kita lihat setiap OPD, setiap lembaga biasanya punya kegiatan yang orientasinya adalah untuk pemuda. Tetapi pemudanya siapa? Sudahkah semua orang merasakan keadilan untuk mendapatkan akses yang sama, baik dia yang ada di kota Pekanbaru atau mungkin di Inhil yang jauh di sana, atau mungkin di Meranti, atau ada yang di Pelawan, di Kuansing. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti jawabannya adalah ya mungkin sosialisasinya belum sampai, yang jadi masalah bukan anak mudanya kenapa mereka gak cari, yang jadi masalah kenapa yang punya programnya tidak mencoba mengakses informasi itu biar terakses untuk seluruh calon penerima program tersebut. Jadi yang permasalahan di sana. Dan kenapa akhirnya banyak pemuda yang pergi merantau, entah ke Jawa atau bahkan ke ibu kota? Karena di ibu kota mereka orientasinya bukan dia anak siapa, dia orientasinya bukan dia dari mana, tapi dari kualitasnya, dari kompetensinya, dari kemampuannya. Itu kenapa akhirnya banyak sekali anak Riau yang udah sukses di luar, dia gak mau balik, karena dia dendam sama daerahnya sendiri. Dan inilah yang miris. Jadi beasiswa anak Riau ini harapannya adalah jangan sampai anak-anak yang punya potensi hebat ini itu menjadi orang-orang besar nantinya yang kecewa dengan daerahnya.
0: Dari berbagai pandangan tersebut, satu hal yang jelas, membangun pemuda bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga karakter, kesempatan yang adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Semua ini menjadi pondasi untuk cita-cita Indonesia Emas benar-benar bisa tercapai.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda simak dan ikuti berita berjaringan Korwil 15 untuk hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan siaran Taman Kanak-Kanak yang hari ini akan diisi oleh TK Rahmah Abadi. Selamat mendengarkan.

0: teman-teman semua yang berada di studio, mampu yang berada di rumah. Jumpa lagi bersama kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima.
0: Akan menemani teman-teman yang berada di rumah. Sebelumnya Ben ada pantun nih teman-teman. Burung kekukur di pohon jati, hinggap sebentar lalu terbang lagi. Suara ini hadir menemani hari. Selamat mendengarkan RRI sore ini.
1: Kami akan mempersembahkan kebolehan kami untuk teman-teman semua. Ada yang bernyanyi, bercerita, puisi, dan lainnya. Oh ya teman-teman, dengarkan persembahan kami ini sampai selesai ya. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah.
0: Penampilan pertama, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh teman kita Ibrahim dari kelas B8 dan membaca penjelmahan oleh Husna dari kelas A.
2: Surat Ar-Rahman

0: Allama al-Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bi husban Wan najmu wasyajaru yasjudan Wasyama'a rafa'aha wa wada'a 'ala mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusilul mizan wal arda wada'aha lil anam sadaqallahul azim.
1: Terjemahan surat Ar-Rahman ayat 1-10. Aku berlindung kepada Allah.

0: Perhitungan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Alhamdulillah, teman kita Ibrahim dan Husna hebat sekali ya, sudah bisa melafadzkan surat Ar-Rahman ayat 1-10, dan Husna juga sudah sangat lancar sekali dalam membaca perjemahannya.
2: Selanjutnya marilah kita dengarkan nyanyi You Are My Sunshine dari teman-teman kita kelas B8. Ada Yumna, Andrena, Kia, Nasila, Faza, Ibrahim, Atal, Arik, Syafiq, Hanif, Zehan, Bintang, dan Atif. Yuk kita dengarkan bersama.

Azimah. Ben sangat sayang dengan ibu sebagai anak yang baik. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama teman kita dari kelas B4, ada Aisyah, Arfan, Anissa, Firas, Fatia, Raska, Almer, Kalisa, Radifa, Leon, Mutakira, Dara, Faza, Sanum, dan Selin. Akan menyanyikan lagu Bunda Piara. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Berikutnya, mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelas A akan membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ada Kafelo, Bilfa, Gibran, Ardan, Gaza, Atar, Azam, Fatih, dan Syakel, Aiza, Aruna, Husna, Salwa, Humaira, dan Kinara. Selamat mendengarkan. Surat Al-Fatihah.

0: 乌小妈的拉米亚丽的瓦拉米乌拉的瓦拉米亚库拉呼库福安阿哈的说的高拉呼阿姨。
1: Selanjutnya teman-teman kita dari kelas B2 ada Zaki, Zio, Calik, Akmar, Arfe, Kiano, Fatih, Bilal, Alin, Asha, Aisyah, Kia, Jasmine, Diva akan menyanyikan lagu Pesawatku. Yuk kita dengarkan bersama.

Teman-teman, siapa yang sayang dengan teman, menyayangi teman berarti menunjukkan kepedulian seperti membantu teman yang kesulitan, menghibur saat sedih, berbagi, serta menghargai teman. Nah, sekarang Asa dari kelas B2 akan membacakan cerita yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Dilanjutkan dari kelas B6 ada Zafir, Alfian, Windang, Kiano, Gibran, Ryan, Selin, Saukia, Azima, Sanum, Shiran, Kiara, Fahimah, Nada, dan Kintan akan menyanyikan lagu Saling Menyayangi Teman.

Gajah dan tikus di sebuah hutan. Toto si gajah lucu sering merasa kesepian, tidak

yang besar dan gendut. Akan tetapi Mimi, si tikus kecil, tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Di suatu hari Mimi terangkap masuk jebakan Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu persahabatan mereka semakin erat, tak terpisahkan. Pesan moral, bertemanlah dengan siapa saja, jangan membedakan.

0: Asa ya teman-teman, acara kami ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang berada di studio dan yang berada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan kebolehan kami sampai selesai. Semoga teman-teman semua kehibur. Itulah penampilan kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Pegalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejak_viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya masih lanjutkan kebersamaan kita untuk sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya awali dengan lagu dari Tiar dengan Cinta Pertama.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Udah selesai nih tugasnya, kita main dulu yuk, kan masih jam 9.
2: Enggak ah, aku mau jadi anak baik.
1: Aku juga anak baik tahu.
2: Kalau anak baik, gak boleh keluar di jam malam.
1: Siapa bilang?
2: Kan tadi minta izinnya buat belajar, bukan buat main atau nongkrong. Apalagi keluar malam. Jaga dong kepercayaan orang tua kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
2: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
2: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah, nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng nabati terbuat dari tumbuhan. Sementara minyak goreng hewani bersumber dari lemak hewan. Contoh minyak goreng nabati adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan tumbuhan lain-lainnya. Adapun minyak goreng dari hewan terdiri dari tallow atau lemak sapi dan lard atau lemak babi. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar sehingga ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng jenis ini juga memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain, antara lain tidak mengandung asam lemak trans atau lemak terhidrogenasi, vitamin A, antioksidan tocopherol dan tocotrienol, vitamin E, beta-karoten, serta antioksidan. Kelapa sawit atau Elais quinensis yang ditanam di Indonesia merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sejarah kelapa sawit yang masuk ke Indonesia pada tahun 1848 berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.P. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Teisman, dan berhasil tumbuh dengan subur. Di Kebun Raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi, dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Saatnya kita mencari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk Sumatera Barat di sore hari ini. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau di kesempatan sore ini, yaitu yang bertugas ada Bang Ari. Selamat sore Bang Ari.
4: Selamat sore Bang
3: Ari. Apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik Bang.
3: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya di sore hari ini Bang Ari.
4: Baik Bang Ari. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kita mulai pada sore hari ini. Dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Siberut, dan di wilayah 50 kota, tepatnya di Kapur 9. Kemudian pada malam hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada dini hari, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada pagi hari, tanggal 13 Juli 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya, yaitu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 97%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Dan sejauh ini belum ada peringatan dini yang dapat kami sampaikan, namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan tetap selalu stay tune dari Pro 1 Padang. Demikian, Bang Idi.
3: Baik, terima kasih Bang Ari atas informasinya di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Ya, Bang Idi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam rangkaian hiburan dan informasi jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu, ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan White Water Rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat, dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman menghadirkan inovasi layanan paket cek kesehatan gratis atau lapak CKG sebagai upaya mendekatkan layanan cek kesehatan bagi masyarakat. Inovasi dimaksud dikembangkan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan preventif yang menjadi program nasional pemerintah sekaligus juga memperluas akses layanan. Kepala Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman, Isneli Warni mengatakan CKG merupakan program nasional yang memberikan pelayanan kesehatan preventif secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program tersebut menyasar seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, usia dewasa, hingga lanjut usia. Menurut Isneli Warni, tujuan utama CKG yakni mendeteksi penyakit sedini mungkin agar dapat segera ditangani dan tentu mencegah komplikasi yang jauh lebih berat. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info. Tepat pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk surah Tahrim ayat 6 sampai dengan 9 dibacakan Kori Budi Henry, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Keutamaan Istighfar. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lah sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu iza sita sahla. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Adapun tausiah kita pada hari ini berjudul keutamaan istighfar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang infakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kita diberi potensi akal, kita diberi potensi hati yang bisa mendengar, memahami baik dan buruknya. Kita diberi hidayah, kita diberi tuntunan, diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensinya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, namun manusia memiliki sisi negatif. Katakanlah manusia sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia lupa dengan Allahnya, sehingga dia lupa dengan Rasulnya, sehingga dia lupa dengan agamanya, dengan tujuannya diciptakan ke dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia tidak luput dari memperturutkan hawa nafsunya. Katakanlah, condong kepada kemaksiatan, kesalahan, kealfaan. Maka Allah berikan satu jalan atau satu cara untuk kita bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita itu. Itulah yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah tipek untuk menghapus dosa-dosa, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Lafaz istighfar mungkin sudah familiar dengan kita, karena setiap kita solat, setiap kita alfa, kita cenderung untuk melafarkannya. Astaghfirullahalazim. Atau mungkin ingin yang lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa atubu ilaih. Atau juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kubuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu, ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa keutamaan dari istighfar? Dalam surah Ali Imran ayat 17 ini disampaikan, orang yang merutinkan beristighfar, banyak-banyak beristighfar, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan. Yang pertama adalah as-sabirina. Dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih terbuka hatinya. As-sabirina. Inilah keutamaan pertama daripada membaca istighfar. Kapan waktunya beristighfar? Dalam hadis Rasulullah diungkapkan, waktu utama beristighfar itu adalah waktu subuh. Apakah sebelum atau sesudah waktu subuh? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, apa keutamanya adalah was sodiqina, menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan apa adanya. Karena dengan kejujuran inilah Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan ini adalah kunci di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tentu kita akan mendapat kepercayaan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari jamaah kita, baik itu dari kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari atasan dan sebagainya, karena kita orang yang siddiqin. Yang ketiga, keutamaan dari beristighfar ini adalah wal qanitina. Kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kita memiliki energi untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang daif, yang lemah. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa dicap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Maka istighfar banyak-banyak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan dari istighfar itu adalah al-munfiqina, menjadi orang yang lebih dermawan. Mudah menolong orang, mudah berinfak, mudah bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah bukti dari bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberi limpahan rezeki, kita diberi berbagai kenikmatan. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah? Adalah dengan kita menginfakkannya, mensedekahkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan juga mungkin saat ini, mungkin kita akan meningkatkan lagi, kita berwakaf agar kita memperoleh amaliyah, agar kita memperoleh pahala dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari wakaf yang kita berikan ini sampai hendaknya di hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Mari kita beristighfar, memanfaatkan waktu beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub ilallah, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Semoga keutamaan dari istighfar ini dapat kita miliki. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cenderung hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan ibadah kepadanya. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan.

0: yang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
0: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
3: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
5: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
3: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
7: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya.

0: Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
2: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Ya kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berdengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Berdengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri masih temani Anda dengan pilihan lagu-lagu spesial di kesempatan Padang malam ini. Kami informasikan, berdengar untuk Anda pukul 19:43 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu Isya wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kami masih sempat hadirkan satu lagu lagi pendengar untuk Anda. Ini dia, ada Malik and the Essentials, Hadirmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19:43 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahun ajaran baru 2026-2027 akan dimulai di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Pasaman Barat pada esok hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Menyambut hari pertama sekolah, para ayah maupun wali ayah diajak meluangkan waktu untuk mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan dan juga tumbuh kembang mereka. Bupati Pasaman Barat, Yulianto, mengatakan gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah penting untuk menumbuhkan kedekatan emosional antara anak dan orang tua, sekaligus juga memperkuat peran khususnya ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya berperan sebagai pelindung dan pencari nafkah, namun juga menjadi sosok yang hadir, mendampingi, serta memberikan teladan bagi buah hatinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Atambua dengan judul Jembatan Harapan.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
6: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pendapatan pengemudi ojek online atau ojol sejauh ini tetap stabil setelah pemberlakuan kebijakan pembagian komisi sebesar 92% untuk pengemudi dan 8% bagi aplikator. Dan di sini pendengar, Maman mengatakan pemerintah telah mengonfirmasi kondisi tersebut kepada 19 komunitas dan juga asosiasi pengemudi ojol dari berbagai daerah. Dan pendengar, menurutnya, apabila terdapat pengemudi yang mengalami penurunan pendapatan dalam sepekan terakhir, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan selama masa libur sekolah dan libur perkuliahan, bukan akibat perubahan skema pembagian komisi. Dan pendengar, sementara itu mitra pengemudi ojol, Reza, mengaku telah merasakan manfaat dari kebijakan pembagian komisi tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pengemudi. Reza juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan juga berharap status ojol sebagai bagian dari pelaku UMKM dapat ditindaklanjuti.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Pro 1.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat aktivitas di kawasan sekolah akan kembali meningkat seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Mobilitas kendaraan yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah telah menerapkan zona selamat sekolah atau ZOS di berbagai ruas jalan. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pelajar. Zona selamat sekolah merupakan bagian dari manajemen dan juga rekayasa lalu lintas di sekitar sekolah. Kawasan tersebut dilengkapi rambu, marka jalan khusus, serta pembatasan kecepatan kendaraan. Tujuan ZOS memberikan prioritas keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan bagi pejalan kaki. Fasilitas tersebut terutama diperuntukkan bagi peserta didik saat berangkat maupun pulang sekolah. Kawasan ZOS mudah dikenali melalui sejumlah fasilitas yang telah disediakan. Seluruh fasilitas tersebut berfungsi meningkatkan keselamatan pengguna jalan di sekitar sekolah. Fasilitas tersebut meliputi marka jalan berwarna merah sebagai penanda utama kawasan ZOS. Selain itu, tersedia zebra cross sebagai fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. ZOS juga dilengkapi marka zigzag kuning yang menandakan larangan parkir. Marka tersebut menjaga pandangan pengemudi maupun penyeberang tidak terhalang kendaraan. Kawasan sekolah juga dilengkapi dengan rambu batas kecepatan maksimum 30 km per jam. Selain itu terdapat pita pengandu atau rainbow strip agar pengemudi mengurangi kecepatannya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Info. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor M. Yamin SH di Pariaman meluncurkan inovasi layanan bagi tunanetra dan tunarungu sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. PLT Kepala Bagian Umum RSUD Profesor M. Yamin SH, Putri Azmi Indra, mengatakan inovasi tersebut lahir dari masih terbatasnya informasi yang didapatkan pasien disabilitas, pendengar, karena keterbatasan komunikasi dan juga pelayanan. Kondisi tersebut kerap kali membuat pasien tunanetra dan juga tunarungu kesulitan memperoleh informasi mengenai alur pelayanan kesehatan maupun menyampaikan pengaduan ketika menghadapi kendala selama menjalani pengobatan. Melalui inovasi Lentera, RSUD Profesor M. Yamin SH menyediakan layanan khusus di ruang Pejabat Pengelola Informasi dan juga Dokumentasi atau PPID. Di ruangan tersebut tersedia papan huruf Braille yang dapat dimanfaatkan penyandang tunanetra untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduannya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Hey, bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Sekarang kita ada dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia pendengar untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita terima telepon dulu di 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Angkel Gazi, Bang, di Batu Sangkar sekarang, Bang.
0: Angkel Gazi di Batu Sangkar ya. Kenapa kok ada di Batu Sangkar nih sekarang?
1: Karena ya di kampung, Bang. Hari Minggu sekarang.
0: Oh iya, yeah. Hari Minggu ya. Belum hari Senin ya?
1: Ya, besok baru ke Padang Panjang, Bang.
0: Iya, besok baru ke Padang Panjang ya. Oke. Gimana kondisi cuaca di sana, Angkel?
1: Alhamdulillah cerah sampai saat ini, Bang. Terus ada angin-anginnya juga dikit, Bang.
0: Ada angin-anginnya dikit ya, cerah ya.
1: Cerah, Bang. Pokoknya sepanjang hari dari Uki Tinggi ada jalan dari Gapri Kumbuh juga cerah hari, Bang.
0: Oke, kalau begitu komentar dulu dong, Angkel. Komentar ke beberapa pertandingan yang sebelumnya ya.
1: Iya.
0: Dan hari ini.
1: Yang hari ini aja tadi dua, Bang. Norway sama Inggris.
0: Norway Inggris terus Argentina
1: sama
0: Swiss ya.
1: Norway Inggris sama-sama perpanjang waktu orang ini jadi bang.
0: Kedua
1: pertandingan tadi sampai extra time kan?
0: Iya, sampai extra time.
1: Iya, tapi Inggris di menit 93 atau 94 udah gol kemenangannya udah datang, Bang. Jadi nggak jadi deh, kita bisa lihat Alan di semifinal nih, Bang.
0: Iya, tapi yang nggak apa-apa ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, karena banyak yang ngebully pemain Norwegia tuh. Tahu dong ya, Uncle ya?
1: Iya, tahu dong.
0: Banyak yang ngebully siapa? Charlotte ya?
1: Iya, Charlotte.
0: Kasihan ya.

0: ketemu sama jadi, Argentina, terus Prancis ketemu sama Spanyol. Seru iya. sih. Ini
1: seru banget.
0: Ini laga seru sih. Semifinal seru, before, final yeah. seru, perebutan juara 3 juga mungkin nanti akan seru juga.
1: Ah iya, juara 3-nya juga seru, Bang. Pokoknya manapun yang lolos ke grand final, manapun yang akan perebutin juara 3, itu sama aja dua-duanya kita nonton final, so Bang. Perebutin juara 1 juara 3 sama aja final. Terutama semifinal ini udah gimana tuh? Udah sama-sama mungkin bisa ditebak lah, kayak Prancis sama Spanyol sama-sama pemain muda. Semoga deh Bang, nggak ada yang cedera, terus nggak ada yang amulasi kartu Bang. Kadang-kadang kan kena, udah kena kartu kuning berturut-turut dua kali kemarin kan, jadinya absen juga main besok Bang.
0: Iya, mudah-mudahan ya bisa menampilkan pertandingan yang luar biasa lah ya.
1: Yang luar biasa, yang indah lah untuk ditonton kita halayak banyak Bang.
0: Iya, karena kalau dilihat Uncle, urutan FIFA itu 4 tim ini. Jadi urutan pertama itu apa, Prancis ya, kedua Argentina, ketiga Spanyol. Itu Spanyol, ya keempat Inggris.
1: Iya.
0: Gitu, jadi cocok urutan, ya, jadi pas banget gitu. Memang mereka layak.
1: Iya, dari urutan FIFA aja udah terbukti. Nah juga empat ini yang lolos ke grand dua apa semifinal nih Bang.
0: Iya.
1: Gak apa-apa. Semoga ya mungkin dua kali, tiga kali main lagi dini hari ya, akhirnya Bang.
0: Iya, tiga jam kali dua. Main lagi ya dini hari ya. Tapi kayaknya dini hari semua deh.
1: Iya, mungkin jam 2 semua nih Bang.
0: Kayaknya jam 2 semua deh. Bahkan final juga kayaknya jam 2 ya, jam 2 pagi ya. Tanggal berapa, tanggal 20 ya?
1: Iya, 20 di jam Indonesia Bang.
0: Jam Indonesia. Kalau di jam Amerika dan sekitarnya tanggal 19, betul. Kita tanggal 20 besoknya hari Senin. Besok ingat ya, Uncle ya. Besok hari Senin.
1: sama aja kayak malam ya, minggu depan kayak malam ini lah Bang. Ntar dini hari kayak malam ini kan.
0: Iya. Minggu depannya malam ini. Dini harinya ya, gitu.
1: Dini harinya, ya. Ya,
0: gak terasa ya, udah seminggu untuk, lagi ya.
1: Ya, untuk bekerja Bang. Tapi mungkin karena kita udah lebih sebulan udah terbiasa kayak gini Bang, gak apa-apa juga. Malahan jam istirahat tuh dibayar pulang kerja aja deh sebentar Bang. Satu jam atau satu jam setengah Bang.
0: Tapi ada yang unik juga tuh dari pertandingan Norwegia sama Inggris tadi. Jadi sebelum Jude itu ngegolin ya, sebelum Bellingham itu ngegolin, jadi bolanya itu nyangkut di kabel, tau gak Angkel?
1: Tau gak Bang?
0: Tau gak? Bolanya nyangkut di kabel apa? Kabel kamera gitu, kamera video.
1: Iya. Video
0: jadi, parah ya. Iya, jadi tiba-tiba bolanya tuh harusnya posisinya jauh ya, jatuhnya langsung benar-benar jatuh di kakinya Jude gitu. Itu juga sempat diprotes akhirnya gitu. Setelah pertandingan, cuma ya sesuatu yang udah setelah lewat, pertandingan atau udah lewat mah udah susah. Udah
1: apalagi
0: susah
1: itu
0: sih
1: udah itu. Disahkan kan.
0: Iya, apalagi udah disahkan. Paling ujung-ujungnya sih wasitnya nanti akan
1: gol yang keberapa tuh Bang?
0: Gol yang kedua kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Gol yang kedua. Itulah ya namanya pertandingan ya. Bola itu bulat ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Terus juga ditambah ya pemain-pemainnya juga kan punya intensi gitu ya. Sama kayak salah satunya Sorloth tuh yang kena bully, harusnya dia bisa bagi. Wah, itu kalau udah dibagi aja udah lain sih itu ceritanya gitu.
1: Pada Arlan tadi itu kosong loh Bang.
0: Wah, kosong banget itu. Itu mah banget itu.
1: Kalau kita enak memperhatikan banget. Tadi Arlan kosong banget tuh Bang.
0: Banget itu, udah tinggal bagi aja itu sebenarnya. Cuma gak tahu kenapa ya, Sorloth beda gitu dia. Mungkin dia mau ngegolin juga kali ya. Tapi masalah dia juga udah dijaga.

0: Gak itu sebenarnya.
1: Iya. Tapi main antara Swiss sama Argentina tadi sampai sebelum kena kartu merah itu bagus deh bang.
0: Bagus bagus. Masih ya. Masih imbang lah ya.
1: Masih imbang. Kuat juga Swiss ini nantang iya, Argentinanya.
0: Betul.
1: Tapi udah kena kartu merah udah deh bang.
0: Udah kena masa kartu merah udah susah.
1: Bola, penguasaan bola aja udah siap kena kartu merah itu 8-1 Argentina 19
0: udah susah banget itu kalau udah sampai kena kartu merah.
1: Saya udah strategi tadi bang, nunggu waktunya aja nih untuk gol kata saya kan. Ya, Julian Alvarez udah ngecetak dia dulu.
0: Iya. Iya sih, mana golnya juga keren-keren lagi.
1: Iya, Julian Alvarez di keren deh
0: apanya bang. Layak sih, layak. Argentina ya walaupun sering apa ya, sering dicap sebagai anak FIFA gitu ya. Tapi sejauh ini ya cukup layak lah mereka gitu. Mereka juga punya kemampuan yang cukup luar biasa gitu ya.
1: Iya, mungkin untuk mencetak golnya aja tadi nggak bertambah Lionel Messi masih sama nih sama Mbappe.
0: Iya. Iya itu tanda bahwa pemain-pemain yang lain juga bahaya lah ya gitu.
1: Iya. Apalagi tadi penyerangnya aja sampai 5 diturunin ya bang. Striker aja 3 dari pasangan kan bang.
0: Strikernya udah 3
1: mungkin
0: tuh.
1: Mungkin udah unggul pemain juga ya tadi kan bang.
0: Iya udah unggul pemain juga, terus juga unggul skill gitu kan. Iya. Wah, udah hancur sih setelah kartu merah tuh Swiss benar-benar hancur. Oke deh kalau begitu bang, Uncle juga. Kita nikmati aja nanti ya Uncle ya.
1: Oke, semifinal tanggal 15 sama tanggal 16 ya bang ya.
0: Rabu 15
1: dini hari, betul. Dini hari.
0: 15-16
1: ya.
0: Terus juga ya perebutan juara 3 dan final ya.
1: Ya paling juara 3 nya kalau mungkin minggu dini hari deh sama kita bang.
0: Iya. Minggu dini hari minggu kali dini ya hari.
1: Iya. Biasanya beda satu hari.
0: Minggu dini hari. Nah finalnya baru tuh Senin dini
1: Senin
0: hari.
1: Dini hari. Iya.
0: Oke deh, kalau begitu, Uncle, kita kasih kesempatan buat yang lain ya. Uncle, pengen diputerin lagu apa nih, Uncle?
1: Lagunya 80-90-an ya, bang?
0: Ya.
1: Dari ini aja deh, bang. Yang pertama, bang. Yang pertama dari Panche itu, bang.
0: Panche?
1: Panche ya, bang, ya?
0: Bentar. Kita pastiin dulu.
1: Denyut jantung di dada berdebar.
0: Yang pertama kali.
1: Yang pertama kali
0: itu bang. Ya. Boleh. Nanti kita puterin ya, Uncle ya. Uncle ada salam silakan.
1: Oke. Salamnya yang pertama dan sama sekali nggak ada yang temukan buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Ya.
1: Salam buatnya yang pergi jalan tadi sehat selalu, semoga bahagia, semoga menyenangkan hari ini. Salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Iya.
1: Sehat selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Riza Hanum. Salam buatnya Maite Gope. Salam buatnya ini, buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajun yang gak lupa. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan. Salam buatnya Kak Ika. Salam buatnya Bang Cerita Mame. Salam buatnya Bang Ali di Padang Semawang. Salam juga buatnya Bang AY. Salam juga buatnya Kak Ayu Manise. Salam buatnya Tete Dinda. Salam buatnya Bang Winijo. Salam buatnya Kanata Shalila di Padang Pariaman. Salam buatnya Bang Firmansyah. Salam kompak juga buat semua-semuanya yang lagi monitor Pro 1 Padang Bang tanpa terkecuali. Spesialnya untuk teman-teman tiga hari. Terima kasih Bang Tito.
0: Selamat malam. Kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Selamat malam untuk Uncle Gazi malam hari ini ya. Kita coba sapa penelpon lagi nih melalui telepon WA kita. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi.
2: Orang berbagi rindu, memori lewat lagu, Usam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
0: Jaya, jaya, jaya, jaya, jaya. Hanafi ya, di mana nih posisinya Hanafi?
2: Lagi di rumah Bang Tito di Rimbo Datar.
0: Masih di Rimbo Datar ya, belum pindah ya?
2: Ya betul Bang Tito, masih belum pindah.
0: Masih belum pindah. Gimana komentar dulu dong sedikit Hanafi soal ya, pertandingan komentar hari ini?
2: Ini pertandingannya langsung sengit. Ini dua ya, timnya tuh sama-sama di babak tambahan waktu. Ya mainnya gitu. Ini karena seri satu sama gitu ya. Keduanya sama-sama mencetak gol satu sama di babak 2x45.
0: Iya.
2: Ya, tapi yang membedakannya ini waktu pertandingan bersama Inggris Norwegia. Yeah. Norwegia Inggris mencetak gol di babak 2x15. Sama tapi uniknya tuh Argentina tuh dicetak gol sama calon kapten baru gitu.
0: Oh iya.
2: Lautaro Martinez.
0: Betul. Pemain Inter tuh.
2: Ya pemain Inter Milan atau apa maksudnya Bang Tito?
0: Inter cuma satu deh kayak Inter Milan ya. Inter Miami ada sih, cuma jauh banget Inter Milan lah.
2: Ya jauh. Pemain Inter Milan. Ya Lautaro Martinez ini kayaknya menggantikan ini kaptennya, posisi kaptennya Messi.
0: Betul.
2: Ya gitu lah. Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan Argentina juara gitu, Nafi.
2: Ya, Argentina juara kayaknya sejarah mengulang kembali Prancis. Oh, iya. Ini Mbappe sama Messi.
0: Iya sih, tapi berat hadapi Inggris dulu, ya kan?
2: Ya, Inggris dulu.
0: Lewatin Inggris dulu, terus lewatin Prancis kalau nggak Spanyol.
2: Ya, ini sekarang ini bayar utang 4 kali ke Kak Nasar. Ini masa tenang 2 hari ya, menuju 4 besar.
0: Libur dulu ya, istirahat dulu capek.
2: Ya, libur dulu, refreshing.
0: Refreshing nih, kompetisi padat tuh sebelumnya.
2: Ya.
0: Istirahat dulu 2 hari ya kan. Nanti lanjut lagi tuh hari Selasa tuh.
2: Ya. Liburan ini mencari ini udara gitu, tenang-tenang, rekreasi gitu, supaya tidak bosan gitu.
0: Rekreasi. Kemana biasanya rekreasinya itu?
2: Banyak, kalau musim panas rata-rata ke Miami atau ke ini ya. Los Angeles atau New York.
0: Iya, tapi
2: ya belanja.
0: Tapi nggak boleh terlalu berlebihan ya, karena kan kompetisi masih sedikit lagi nih, masih lanjut lagi gitu ya.
2: Ya, wisata gitu, orang pemainnya refreshing, capek, bertanding terus.
0: Refreshing gitu. Dikit-dikit lah ya.
2: Tipis-tipis
0: aja.
2: Ya udah refreshing yang penting itu aja. Yang absen ini Lionel Messi absen gol 4 ya, absen cetak gol itu Lionel Messi kayaknya itu tergeser sama Mbappe gitu.
0: Tergeser ya?
2: Ya siap-siap kegeser Mbappe.
0: Siap-siap kegeser Mbappe. Ya. Iya sih, mereka padet rapat gitu buat perebutan sepatu emas ya.
2: Ya, Harry Kane, Messi, dan Mbappe. Kalau kapten Spanyol siapa namanya Bang Tito? Saya saya mau nanya.
0: Kapten Spanyol?
2: Ya.
0: Siapa ya kapten Spanyol ya? Siapa ya? Rodri
2: ya.
0: Kayak Rodri deh kapten Spanyol ya. Pemain ini ya. Pemain apa, Manchester City.
2: Manchester City ini temen, saudaranya Manchester United gitu.
0: Temennya ini Haaland.
2: Ya Haaland. Haaland Norwegia.
0: Ya, gitu. Ya, kita lihat aja deh nanti akan seperti apa ya Hanafi ya.
2: Ya gitu saatnya ini ini siarannya sampai 24, kemudian dilanjutkan besok jam 5 sampai hari Selasa.
0: Ya. Betul. Lalu karena dilanjut. Nanti malam kita enggak ada pertandingan sepak bola, jadi jam 12 nanti kita off gitu, jam 12 malam nanti.
2: Ya, yang penting gitu penontonnya tuh udah capek ketiduran saat nonton Piala Dunia, nggak bisa nyimak bola, harus disehatkan juga, pemain istirahat, penonton juga butuh istirahat.
0: Bisa. Penonton juga butuh istirahat ya. Jadi malam hari malam hari ini, dini hari nanti itu free dulu gitu. Terus juga hari Selasa besok kita
2: hari Rabu waktu Indonesia Barat gitu.
0: Besok lanjut sih kayak besok ya. Selasa kayak 24 jam lagi deh. Karena hari Rabu dini harinya kan ada tuh pertandingan ya.
2: Rabu waktu Indonesia Barat. Rabu dini hari Prancis ya. Prancis versus Spanyol.
0: Prancis Spanyol. Terus juga Kamis dini hari itu
2: Erigen versus Argentina.
0: Inggris Argentina ya.
2: Erigen ini udah kayaknya ini siap-siap mau, kalau menang ya Bang Titun masuknya ke babak final. Kalau yang kalah jangan pulang kampung.
0: Jangan pulang kampung
2: nanti ada
0: dulu.
2: Pertandingan satu lagi.
0: Perebutan juara tiga dulu.
2: Ya perebutan trofi perunggu gitu di Piala Dunia.
0: Iya. Siaplah kalau begitu. Hanafi pengen diputerin lagu apa nih Hanafi?
2: Lagunya Berdiri Buromaku dari Hetty Koes Endang.
0: Hetty Koes Endang dengan judul Berdiri Bulu Romaku. Aduh, ada apa enggak ya lagu ya? Kita cariin dulu ya Hanafi, salam-salam dulu deh silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito yang ditugas, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air putihnya siap sedia ya. Terus buat Bu Izanum, buat Bang Teddy, kemudian buat Uncle Gazi, buat Bang Andi Distira, buat Kahma Kak Mary, buat Ayu Manise ya, terus salam buat Bang Hendra, kemudian Bu Izanum, buat Bang Ekan, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, terus salam buat semuanya aja yang pecinta sepak bola dapat udah selesai babak 8 besarnya, kita break dulu 2 hari sampai menuju 4 besar. Itu aja. Ya, yang penting komentar-komentar. Nanti saya komentar pertandingan terbaik juga. Mudah-mudahan ada yang berkesan sama di pertandingan Piala Dunia. Itu aja Bang Tito.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih Bang Tito. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Hanafi. Selamat malam untuk Hanafi malam hari ini ya. Langsung saja kita coba sapa penelpon kita lagi, masih dari telepon WA kita. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Tito, apa kabar?
0: Selamat malam, kabar baik, sehat. Bang Hendra.
3: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Oh yes.
0: Apa kabar dulu nih Bang Hendra?
3: Kabarnya baik sih, cuman di sini cuaca lagi dingin banget nih, mungkin karena faktor kemarau kayaknya kan.
0: Faktor kemarau ya?
3: Iya, kemarau basah.
0: Kemarau basah.
3: Walaupun betul. Kemarau tapi turun hujan masih ada gitu.
0: Betul, betul. Tadi di sini nih di Kota Padang si dari jam 10 tadi ya. Hujan terus cerah, hujan cerah gitu beberapa kali tuh sampai sore. Tapi memang
3: tapi di Batu Sangkar
0: intensitas hujannya tadi kita tipis-tipis saja. Kalau di Batu Sangkar gimana?
3: Kalau di Batu Sangkar tanah datar itu cuacanya panas. Sudah satu minggu tidak turun hujan.
0: Sudah satu minggu ya?
3: Iya.
0: Mungkin nanti
3: ini bagian suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa buat warga tanah datar. Iya, apalagi di sini lagi musim panen gitu.
0: Iya. Oke, baik. Biasa kalau lagi musim panen memang harapannya nggak hujan gitu ya, Bang Hendra?
3: Iya. Kalau lagi hujan ya kan repot gitu loh, Mas Tito.
0: Iya.
3: Nanti kalau musim hujan panennya nanti yang apa sih yang ngarit padi itu harus pakai mantel dong.
0: Iya sih. Jadi makin repot ya gitu.
3: Iya.
0: Berarti
3: alhamdulillah dikasih panas sama Tuhan Yang Maha Esa gitu.
0: Iya. Ada keberkahan di balik cuaca panas ya. Kadang juga ada keberkahan di balik cuaca hujan. Jadi mau cuaca hujan, panas tetap disyukuri begitu ya Bang Hendra ya. Wih, minum Bang Hendra.
3: Iya nih, karena lagi cuacanya dingin, saya menikmati satu teh yang sangat hangat sekali gitu. Aduh, loh, buat menghangatkan tubuh.
0: Mantap sekali.
3: Tapi sayang sekali malam ini gak ada bola.
0: Iya, malam besok tuh, dini hari besok kan.
3: Iya, Rabu dini hari jam 2, Prancis versus jagoan saya tuh Spanyol.
0: Widih. Udah punya jagoan nih sekarang nih Bang Hendra.
3: Oh udah dari kemarin-kemarin jagoan saya mah banyak kemarin. Ada Brazil,
0: iya.
3: Ada Maroko, udah pada pulang, Jepang.
0: Iya udah pada pulang kampung ya semua ya.
3: Iya udah pada mudik dia.
0: Tinggal
3: atu lagi tuh Spanyol.
0: Tapi menurut Bang Hendra gimana? Kira-kira Spanyol bisa mengalahkan ini gak? Perancis gak?
3: Ya mudah-mudahan bisa gitu loh. Dan ini prediksi saya ada 3 nih Mas Tito.
0: Gimana tuh?
3: Oh nanti di babak babak final nanti akan bertemu antara Argentina versus Prancis kalau enggak dengan Spanyol. Ini prediksi saya Argentina versus Spanyol di babak final gitu. Nanti.
0: Jadi kemungkinannya menurut Bang Hendra Argentina pasti lolos gitu ya ke final ya?
3: Pasti lolos ke babak final akan bertemu dengan Spanyol.
0: Kenapa kok udah yakin Argentina akan lolos? Inggris kan juga berat lawannya.
3: Ya, seberat-beratnya Inggris ya. Spanyol menurut saya juga tim yang sangat tangguh kalau menurut saya sih.
0: Iya gak? Enggak, maksudnya kan
3: iya.
0: Argentina kan harus melewati Inggris dulu nih. Kenapa? Iya. Mas Hendra atau Bang Hendra nih yakin gitu Argentina bisa lolos ke final. Kan lawannya juga berat tuh Inggris. Kenapa?
3: Begini, tadi dia kan bisa mengalahkan Swiss tadi ya. Mas Ito jam 8 tadi.
0: Ya, betul.
3: Bisa membobol gawang Swiss dengan 3-0. Saya berharap gitu ya lebih tadi. Baik
0: 3-1 Bang Hendra.
3: 3-1 untuk kemenangan Argentina.
0: Iya. Tapi kan dua golnya itu setelah apa pemain Swiss kartu merah terus juga udah benar-benar di ujung-ujung banget gitu.
3: Iya. Kemenangan keunggulan dari Argentina tadi kan udah di pertambahan waktu terus di detik-detik terakhir babak kedua gitu loh.
0: Betul, detik-detik terakhir babak
3: tapi kedua. Saya berharap mendingan kalah dulu lah di awal-awal pertandingan daripada nanti kalah belakang. Udah banyak contoh yang terjadi Maroko versus Prancis kemarin kan? Maroko lebih unggul duluan, nggak tahu-taunya kalah. Begitu juga dengan Norwegia yang lawan Belanda apa kemarin ya, Inggris ya. Norwegia lebih unggul dulu, ujung-ujungnya kalah juga. Begitu dengan pertandingan tadi antara Argentina versus Swiss, itu Swiss lebih unggul. Dan akhirnya dia kebobolan juga, gawangnya 3-1.
0: Oh, Bang Hendra ngelihat kalau Swiss ini lebih unggul awalnya gitu ya?
3: Iya. Tapi aku nonton dari dengar itu tadi dari jam 4 sampai
0: Bang Hendra,
3: 10:30 tadi kalau kelarnya kan?
0: Oke. Okay. Dengar ya, emang dengar bareng berarti ya, Bang Hendra ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Mas Tito, saya apa memberikan tuh? Apresiasi banget ya buat Pro 1 gitu ya. Di kita kan ada para bola, cuman nggak TVRI-nya nggak nyangkut gitu loh.
0: Iya,
3: pas
0: memang nggak bisa.
3: Bola itu ditutup.
0: Iya, para bola nggak bisa.
3: Tutup. Iya, padahal kita pakai digital loh di sini, cuman harus beli paket dulu gitu. Saya memberikan berterima kasih ke Pro 1 gitu RRI Padang yang ikut membantu gitu loh saya mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia ini. Karena di Batu Sangkar itu suara Pro 1 Padang ini sangat bagus, kencang dan jelas sekali.
0: Alhamdulillah
3: di frekuensi 93,5.
0: Mantap, luar biasa.
3: Iya,
0: mudah-mudahan masih
3: sangat membantu lah RRI ini kalau menurut saya.
0: Mudah-mudahan masih tetap bisa menemani Bang Hendra ya sampai final nanti bahkan ya, Bang Hendra ya.
3: Iya, kita akan
0: nanti apalagi ada
3: kita
0: kendala,
3: besok
0: ya.
3: Akan malam Rabu kayaknya dini hari kita akan begadang lagi itu untuk menyaksikan jagoan kita melawan Prancis itu.
0: Dini hari Rabu terus dini hari Kamis juga kayaknya harus begadang.
3: Iya, dua kali pertandingan. Di babak perempat di babak empat besar ya.
0: Iya, di semifinal empat besar.
3: Iya. Dan waktu itu saya pernah mendengarkan pertandingan antara Maroko versus Prancis itu di Pro 1 RRI Kupang tuh di live stream di RRI digital.
0: Oh gitu.
3: Iya, karena semua stasiun RRI itu digital di melalui digital tuh tutup kecuali RRI Kupang.
0: Oh iya.
3: Pro 1 Kupang gitu loh.
0: Kok bisa itu?
3: Nggak tahu, mungkin penyiarnya kali ketiduran kali, capek tadi habis macul gitu.
0: Habis macul ya. Iya. Oke deh kalau begitu, baik. Bang Hendra, ini karena waktu juga nih membatasi kita. Bang Hendra pengen diputerin lagu apa?
3: Iya, kasihan sama yang lainnya.
0: Pengen diputerin lagu apa nih?
3: Ini lagu tahun berapa, Mas Ito?
0: Kita lagu tahun 80-90, lagu Indonesia.
3: Tadi Hatiku Seneng udah di request sama Hanafi ya.
0: Iya, Berdiri Bulu Romaku.
3: Berdiri Bulu Kuduku.
0: Bisa jadi
3: dari Ari Lasso, ada Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Hampa ya. Tahun berapa tuh Ari Lasso Hampa?
3: Tahun berapa ya? 2008 apa berapa ya?
0: Lah, 2000-an maksudnya kagak masuk, dia 80-90. Jadi dari tahun 80 sampai 99.
3: Kalau begitu dari Meriam Belina dah.
0: Nah, itu baru cocok tuh. Boleh deh, Meriam Belina yang mana?
3: Lagunya Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja.
3: Iya. Ciptaan Pance Pondaah.
0: Bentar ya. Boleh salam-salam dulu deh, silakan. Bang Hendra.
3: Titip salam aja ya. Kalau nggak titip uang nih, titip salam aja.
0: Ya, boleh.
3: Buat Bu Anwar, masuk dong Bu Anwar. Bu Anwar sih kalau masuk juga kocak orangnya.
0: Semua pendengar-pendengar kita mah kocak-kocak semuanya.
3: Iya, juga humoris orangnya.
0: Iya. Yeah.
3: Gaul gitu loh, nenek-nenek gaul. Terus gaul. Buat,
0: ah? Iya betul, nenek-nenek gaul.
3: Iya. Nelly, nenek-nenek lincah.
0: Iya. Ini nih pasti dapat sebutan-sebutan ini nih di sana tuh pasti tuh. Ya kan?
3: Di mana?
0: Bang Hendra di sana, nggak di sini pasti nggak mungkin di Batu Sangkar gitu dapat.
3: Enggak.
0: Kata-kata yang seperti kita pasti kan di Pulau Jawa
3: sana. Kita besarnya di Pulau Jawa.
0: Nelly, ya kan?
3: Iya. Tahun Nelly itu kan waktu kita tinggal di Depok dulu.
0: Nelly. Nenek-nenek lincah.
3: Nenek-nenek lincah. Tuti. Tukang tidur gitu kan.
0: Iya. Boleh dilanjut lagi.
3: Kalau Spanyol separuh boleh nyolong.
0: Separuh boleh nyolong. Iya. Yeah. Boleh dilanjut lagi deh salamnya. Silakan Bang Hendra.
3: Salamnya buat yang baru saja turun Hanapi.
0: Iya.
3: Terus buat Kak Mary, buat yang di Batu Sangkar tuh. Siapa lupa namanya Mas
0: siapa
3: Ika?
0: Tuh? Siapa?
3: Iya Kak Rahma. Terus buat Ibu Irza Hanum.
0: Iya.
3: Terus buat Lila tuh yang di Pariaman. Kadang-kadang Lila nyerempet ke Pro 1 Bukit Tinggi dia.
0: Oh,
3: saking iya. Susahnya masuk ke Pro 1 Padang.
0: Oh, nyerempet aja ya dia ya di situ ya.
3: Iya, nyerempet aja kayak bemo dia.
0: Bemo apa bajai?
3: Bajai kali sama lah. Di iya. Bukit Tinggi sekarang udah ada bajai loh.
0: Oh iya.
3: Kemarin saya kesana jalan-jalan tuh.
0: Yang bajai merah apa bukan? Apa biru?
3: Kayaknya warna merah ke kuning-kuningan.
0: Oh, orange.
3: Iya, orange. Warna burgundi.
0: Burgundi, oh.
3: Iya. Terus buat saudara sepupu yang ada di daerah Pulau Punjung yang mendengarkan Pro 1 Padang di 98,4.
0: Iya.
3: Terus buat Mas Tito, semua kru.
0: Okay.
3: Selamat bertugas sampai jam 24. Nanti jam 24 RI Padang tutup ya, turun dari
0: tutup.
3: Udara.
0: Izin kita tutup dulu ya.
3: Iya, buat mendinginkan pemancar dan peralatan.
0: Iya, betul.
3: Ini kan udah 1 bulan ini kan 24 jam kan sama dengan Pro 3.
0: Betul.
3: Tetap mengudara untuk Indonesia katanya gitu kan.
0: Iya, betul.
3: Besok malam juga sampai jam 12 malam. Nah, Selasa malam Rabu baru tuh.
0: Besok
3: Senin.
0: Oh iya betul, Senin betul.
3: Dua hari liburnya.
0: Iya, dua hari libur. Selasa baru gas lagi.
3: Juga buat,
0: Iya sih, iya. Betul.
3: Iya.
0: Terus.
3: Rabu dini hari sama Kamis dini hari.
0: Rabu dini hari dan Kamis dini hari, betul. Iya.
3: Jumat dini hari sama Sabtu dini hari kayaknya libur lagi ya.
0: Iya, dua hari tuh libur lagi tuh.
3: Iya, abis itu baru babak semifinal ya.
0: Iya, Minggu dini hari dan Senin dini hari.
3: Iya, final nanti Senin dini hari.
0: Iya, betul.
3: Salam olahraga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bang Hendra sudah ikut bergabung malam hari ini. Pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti setelah ini kita terima telepon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ngobrol-ngobrol malam hari ini seputar sisa beberapa laga lagi ya untuk pesta bola dunia kita. Sebentar lagi sudah usai, kurang lebih seminggu lagi dan kita akan kembali ke ruang rindu reguler ya, ruang rindu seperti biasanya. Baik, pendengar, kita ke Pancef Pondak dulu untuk Anda yang pertama kali. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia RRI, laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 15 Juli 2026, Prancis melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita Bola Dunia RRI. Laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026, Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Rosatu Channel, informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda untuk kesempatan malam hari ini, pendengar, dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Kita coba sapa penelpon dulu ya di 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Rahma?
1: Alhamdulillah sehat. Kitonya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat malam hari ini.
1: Amin.
0: Ini by the way banyak warga Batu Sangkar nih yang ikut gabung malam hari ini.
1: Iya dong. Apalagi itu yang di Sungai Yang kan lagi pulang kampung, jadi otomatis Batu Sangkar semua jadinya kan?
0: Iya. Jadi otomatis teman-teman pendengar kita dari Batu Sangkar nih rata-rata ikut gabung nih. Gimana kegiatannya hari ini, Kak Rahma? Aman? Semua lancar?
1: Alhamdulillah lancar. Cuman udah sepi sekarang.
0: Oh gitu. Kenapa?
1: Kemarin kan rame
0: udah
1: tuh.
0: Udah pada pulang ya?
1: Nah, yang dari Jakarta 2 hari yang lewat udah berangkat. Tiga hari yang lewat ya, yang habis itu yang ke Payakumbuh, kemarin terakhir ke Bukit Tinggi adek.
0: Jadi udah sepi ya?
1: Udah ada sepi, tinggal saudara sepupu aja lagi di sebelah rumah kan.
0: Gimana rasanya Kak Rahma, udah sepi lagi, terasa gak sih perbedaannya?
1: Perbedaannya ya kalau rame ya kan enaknya kumpul-kumpul, itu cerita-cerita. Tapi karena udah terbiasa sendiri, jadi nggak berasa kesepian jadinya gitu.
0: Iya sih.
1: Okay. Itu ini kumpul bareng-bareng itu bonus kebahagiaan aja.
0: Iya. Berapa hari tuh jadi totalnya tuh Kak Rahma?
1: Ini waktu sebulan yang lewat nih, kakak dari Jakarta datang, waktu itu kebetulan ada kemalangan kan di saudara sepupu. Abis itu saudara yang dari Payakumbuh datang juga. Ini yang kalau yang di Bukit Tinggi baru cuman seminggu di sini.
0: Oh gitu. Iya. Jadi total sebulan lah ya, kurang lebih ya. Oke, kalau begitu baik. Kak Rahma komentar dulu dong sedikit nih seputar pertandingan kita dini hari tadi yang Kak Rahma tahu aja.
1: Iya, ya kalau Kak Rahma nggak sempat nggak ngikutin seperti hari kemarin masalahnya pergi ke Capri Day tadi di Batu Sangkar.
0: Oh iya, CFD di Batu Sangkar ya tadi ya.
1: Akhirnya dilihat di ini aja kan, di ini.
0: Lihat di medsos aja.
1: Iya. Okay. Ya kebetulan kan Argentina itu kan tim favoritnya Kak Rahma. Dari awal ya memprediksi sampai di sini nanti begitu. Juara kita tidak bisa ilmu pasti ya.
0: Iya. Kayaknya
1: nanti timnya, juaranya itu keberuntungan aja.
0: Kayak timnya Kak Rahma tuh kemungkinannya akan sampai final sih. Kayaknya ya.
1: Kalau menurut Kak Rahma dari awal iya. Malahan kalau kemungkinan ini bukan ramalan nih. Yang sudah dibilangin tadi siang di opsi sama Rani. Sama Bang Yudi
0: Sama Bang Yudi.
1: Sama Bang Yudi. Ini intuisi Kak Rahma yang berkata.
0: Gimana tuh?
1: Ya pertemunya sama Prancis gitu.
0: Oh, ketemunya sama Prancis ya. Tapi memang kalau udah ketemu di final tuh nanti tuh Prancis sama Argentina memang susah sih. Maksudnya susah sih kayak diprediksi siapa yang akan menang ya.
1: Iya,
0: karena dua tim ini memang dua tim terbaik di dunia sih untuk saat ini ya, untuk sekarang ini. Jadi akan sangat susah banget diprediksi tuh, yakin.
1: Iya kalau di.
0: Dan itu akan seru banget sih pasti ya, kalau ya. Memang Prancis sama Argentina yang ketemu gitu.
1: Masalahnya, iya kata Hendra tadi.
0: Iya.
1: Keberuntungan Argentina di akhir-akhir babak ininya kan, di akhir-akhir itu pertandingan. Benar kata.
0: Di akhir-akhir itu makin. Makin luar biasa gitu permainannya, makin nekennya tuh makin kenceng gitu ya.
1: Iya.
0: Sampai-sampai beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya emang Argentina comeback terus sih gitu.
1: Iya. Ya dia kan di akhir-akhir terus dia keberuntungannya.
0: Iya.
1: Cuman ini kan kalau di secara total bukan Piala Dunia aja kan Argentina memang di atas juga kan rankingnya.
0: Iya, ranking 2 dunia.
1: Iya, kalau untuk Piala Dunia kalau juara dunia pemegang rekornya kan Brazil kan.
0: Hah? Yang paling banyak Brazil tuh betul. Yang paling banyak rekor pegang Piala Dunia ya sepanjang masa memang Brazil gitu.
1: Tapi poin-poin dari bermacam-macam pertandingan Argentina ini termasuk ini teratas.
0: Iya, Argentina itu kalau di ranking FIFA itu dia ranking 2. Ranking pertamanya itu Prancis. Tapi Prancis. Benar-benar tipis-tipis aja sih bedanya. Oke deh kalau begitu. Kak Rahma, pengen diputerin lagu apa malam hari ini, Kak Rahma?
1: Lagu dari Endang Estorinar ya.
0: Endang Estorinar, boleh dengan judul?
1: Dia yang kucari.
0: Bentar ya, kita coba cek dulu. Dia
1: yang kucari.
0: Dia yang kucari, boleh nanti kita ini ya putarkan lagunya. Lagunya udah kita sediain. Boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Kalau sama Tito lagu-lagu baru bisa diminta nih sekarang.
0: Boleh. Kita sediain ya kalau misalnya ada yang pengen booking lagu gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk hari apa kita bakal coba sediain deh gitu lagunya. Kita usahain lagunya ada gitu.
1: Ya masalahnya kan kalau sama Tito yang lagu yang belum pernah minta bisa dinaikin sekarang gitu.
0: Iya,

0: Sama saya buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Utara, Batu Sangkap, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang di perantauan, salam saya selalu dalam lindungan Allah taala. Lagunya spesial juga buat Kencana Kitami, salam saya, salam sayang, salam kangen. Buat Ibu Iza Hanum, salam saya selalu. Buat Tanjudi di Minahasa, buat Hendra di Batu Sangkar Senayang, buat Pak Agus, buat Tedinda, buat Cudifo, buat Anapi, buat Bang Aye, buat Deona, buat Nata Salila, buat Ayu Manisri, Ayu Sabah, salam saya juga. Buat Ika di Batipu, buat Bang Cud Itanami, buat Pak Buhari, buat yang aja, buat semua-semuanya yang lagi memutar di malam ini.
1: Iya.
0: Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik. Okay.
0: Terima kasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Perger. Ada Kak Rahma. Kita coba sapa penelpon lagi ya, tapi ini melalui telepon WA kita nih. Ada Ibu Irza Hanum. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Tito.
1: Selamat malam Ibu Irza. Apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
1: Masih di Parak Pisang ya Ibu Irza?
2: Oh masih, belum masih pindah lagi.
1: Mantap deh kalau
2: belum kena sih. Gusur.
1: Belum kena gusur ya. Ini iya. Sisa-sisa pertandingan nih Ibu Irza tuh, kita nanti dini hari semua tayangnya tuh Ibu Irza.
2: Iya.
1: Aman ya Bapak, aman ya?
2: Aman, Bapak ngikutin dari jam 4 ya. Tadi sampai jam 8.
1: Oh iya. Tadi.
2: Nah tetap Prancis, jagoin ya? Prancis.
1: Tetap menjagoin Prancis, kayaknya iya ya.
2: Iya.
1: Kayaknya ya kalau nggak Perancis Argentina sih dua itu
2: Argentina,
1: sih kayaknya.
2: Iya. Sama-sama anu kan kuat keduanya.
1: Iya, sama-sama kuat tuh keduanya. Kita ya tinggal kita nikmatin aja nanti ya finalnya ya Ibu Irza ya. Tapi jam 2 dini hari itu Ibu Irza minggu depan ya. Pas batu minggu depan.
2: Ya,
1: di hari
2: depan.
1: Senin dini hari itu jam 2 pagi. Besoknya
2: iya,
1: Senin lagi.
2: Seninnya.
1: Iya. Besoknya hari Senin. Waduh.
2: Iya, bagi orang yang di tas tuh kayak Uncle Gazi itu. Begadang dia.
1: Begadang.
2: Kalau Bapak sih enggak, udah pensiun.
1: Iya, Bapak udah pensiun ya. Bapak mungkin bisa tidur lebih cepat aja gitu ya Ibu Irza ya.
2: Iya, lebih awal kayak kemarin nih.
1: Bisa tidur lebih awal tuh. Ini karena pertandingan-pertandingan berikut itu hari Rabu dini hari, Kamis dini hari.
2: Iya, Rabu.
1: Laga-laga Kamis, panas itu enggak boleh dilewatin tuh sama Bapak tuh.
2: Sengit tuh ya. Mudah-mudahan deh.
1: Oke, okay, baik. Ibu Irza pengen diputerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Nike Ardila, Suara Hatiku.
1: Nike Ardila ya. Boleh nanti kita
2: Suara Hati.
1: Suara Hatiku.
2: Iya.
1: Oke, okay, iya. Ibu Irza pengen salam-salam dulu boleh? Silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, amin. Lancar aktivitasnya. Terus buatnya Rahma, salam kembali buatnya Nafi, buatnya Uncle Gazi, buatnya Mary, buatnya Bu Nur, buatnya Widira, buatnya Diana, buatnya Bang Teddy, buatnya Ika di Batipu, buat Natasha Lila, buatnya Ayu Manise, buatnya Tedinda, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1. Selamat malam Tito, assalamualaikum, makasih.
1: Selamat malam Ibu Irza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut bergabung malam hari ini ya. Kita terima telepon lagi di 812878. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Ayu.
3: Ya, dengan Ayu
1: di Maluku Tengah.

0: Bang Tita, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Waduh, di sana udah jam 12 lewat ini.
0: Iya. Hari apa namanya, karena cuaca agak-agak bang hari ini panas ya. Tidur dari jam setelah isah, bangunnya jam 11 sih, jadi kita baru selesai makan malam.
1: Oh iya, bangunnya jam 11 ya.
0: Iya.
1: Oke, cocok lah kalau gitu. Pas, maksudnya cocok itu karena udah tidur kan Kak Ayunya. Jadi gak ngantuk-ngantuk banget.
0: Tapi gak ada Piala Dunia lagi nih ya. Libur 2 hari bang gitu ya.
1: Libur nih 2 hari nih.
0: Iya, tapi kalau untuk masuk babak apa namanya, perempat final kita gak gadang gitu ya. Terus untuk semifinal juga kita gak gadang gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi sudah enak gitu, beda sama yang awal-awal itu jam 2.
1: Iya. Betul. Tapi itu Kak Ayu. Kalau kita di kita di wilayah barat ini Kak Ayu nih, ya, mohon maaf 2. Nih dini hari nih.
0: Iya, apalagi permainan kemarin itu ya, permainan tadi itu
1: Kalau Kak Ayu kan subuh terus ya sekarang ya,
0: subuh
1: beberapa pertandingan
0: ya. Sampai jam berapa deh? Sampai jam 12, setengah 12.
1: Iya, setengah 12 siang
0: jam
1: itu.
0: Jam 12
1: siang. Waduh. Yeah. Timur seru banget ya di wilayah Indonesia Timur. Aduh, kalau kita ya, gitu. Jam 2 pagi Kak Ayu, ya ampun di barat nih.
0: Jadi jam 12 tadi, jadi pas Argentina menang kan itu sudah mau mendekati zuhur. Terus ada himbauan dari para pamasnya kepolisian untuk fans Argentina untuk tidak melakukan konvoi pada saat itu. Dan mereka melakukan konvoi tadi sekitar jam, kurang lebih hampir jam 2. Karena mengganggu aktivitas ibadah gitu ya. Karena kan kompanya dalam lapas kota Masahi gitu.
1: Betul. Memang di sana rutin ya, kayaknya fans Argentina di sana rutin banget konvoi.
0: Fans Argentina yang paling padat itu di wilayah timur Indonesia, apalagi dari kota Ambon. Wah, biasanya titik ketemunya ini di Jembatan Merah Putih, atau kita sebutnya itu di Jembatan Merah Putih JMP Ambon. Iya, jadi punya titik tertentu. Kalau di kota Masa itu nanti mereka titik ketemunya di Pantai Ina Marina. Nanti mereka akan konvoi mengelilingi protokol kota Masa idenya seputaran kota dalam kota aja, tidak keluar dari kota Masa sih. Iya, jadi setiap dia mau siapa yang menang gitu ya, timnya pasti ada konvoi. Tapi yang lebih banyak itu Belanda, Brasil.
1: Waduh, udah pulang.
0: Ya, itu yang awal-awal itu sama Argentina ini yang paling pendek. Kalau Portugal itu agak. Jadi kalau kita lihat bendera ya basisnya Argentina gitu. Jadi kalau Fatima kita jalan dia udah tahu tuh ini bendera Argentina.
1: Iya. Dominan ya di sana ya. Dominan
0: kalau di wilayah Indonesia mah itu ya. Jadi pas kemenangan Argentina kita tadi ikut juga sih, tapi nggak sampai konvoi, cuma saya ngambil gambar aja untuk dimasukkan di video Facebook Pro.
1: Iya.
0: Lagi ini jalan lagi panas ya gitu ya. Jadi kita bahas bola tentang apa tadi, Inggris versus Norwegia ya, Mang Tito.
1: Iya. Iya. Boleh dilanjut lagi Kak Ayu.
0: Katanya sih sangat sengit ya untuk Inggris versus Norwegia ini. Kayaknya mereka tim-tim yang sangat keras. Saya juga, banyak tadi di Pro 3 saya Norwegia gitu, ternyata.
1: Aduh, ternyata. Awalnya sih juga
0: gitu ya.
1: Itu pegangnya Norwegia sih gitu. Cuma nggak tahu nih Norwegia ya apa sih komposisi pemainnya ya. Kerjasamanya nggak kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Nggak sama gitu kenapa. Ya. Terus untuk jago sendulan mulai dari Haaland itu kayaknya kurang juga teman perasuk play gitu ya. Sampai banyak yang komentar dia nggak begitu seagresif yang seperti awal-awalnya gitu. Melawan tim lain kan melawan, kalau ini kan Inggris ya, emang kita tahu Inggris ini mereka ini timnya tenang gitu ya, lebih dewasa gitu ya, dia akan main nanti pas momen-momen yang tepat gitu untuk gol.
1: Iya. Iya. Tapi Norwegia juga udah cetak rekor sih sebenarnya ya.
0: Iya, udah cetak rekor yang sudah sampai di perempat final ya, itu sudah sangat bangga juga tuh ya untuk Norwegia.
1: Betul.
0: Sampai menyingkir kalah lawan tandingnya yang lain gitu.
1: Itu udah cukup oke deh untuk debut.
0: Iya, tadi kalau lawan Spanyol sih saya sakit hati saya bisa terobat itu ya. Dia memulangkan Portugal. Iya dah, tapi kan Prancis tadi ketemu sama Spanyol, kayaknya Prancis lebih unggul dari Spanyol kalau kita lihat permainannya ya gitu ya.
1: Iya sih, betul. Kita lihat nanti lah ya, akan seperti apa. Tapi kayaknya kemungkinannya sih akan menang sih Prancis ya. Tapi semifinal ini memang seru lah. Layak lah, 4 tim ini layak masuk di semifinal.
0: Iya, cuma untuk apa namanya untuk pertandingan Argentina versus Swiss ini ya sampai menambah time. Ya, benar-benar kalau kita bilangnya di Maluku bilangnya hosa gitu, Argentina sampai hosa gitu ya. Hosa itu artinya kayak apa namanya di lapangan itu sama.
1: Iya kayak kesulitan banget gitu ya.
0: Iya, karena kayak Swiss ini bukan tim ini juga mereka. Untuk perempat final juga ya sebenarnya untuk Swiss sendiri sampai tadi kartu merah dikeluarkan oleh Embolo itu sebenarnya ya juga ya untuk Swiss sendiri sampai bermain babak kedua sampai terakhir itu hanya 10 pemain dan mereka diserang habis-habisan oleh Argentina gitu.
1: Tapi itulah ya Argentina bisa kalau main yang gak hati-hati bisa kalah juga sih sama Inggris ya.
0: Iya, kalau kita lihat sih untuk gol Argentina itu ya, tadi ada Julian Alvarez ya, itu.
1: Ada Julian Alvarez.
0: Ada Lautaro Martinez, gitu di extra time yang terakhir itu. Tapi momentumnya masih seperti itu ya. Dan kalau kita lebih lihat secara krusial gitu ya, mengenai Argentina ini banyak kontroversi juga gitu.
1: Iya.
0: Karena kalau dilihat dari bagang awal sampai terakhir mereka apa namanya lolos terus, kemudian untuk pemainnya juga tidak sama dengan kalau mau lihat Portugal gitu ya, belum masuk perempat-perempat mereka sudah dapat kayak pemain yang ya lawannya yang berat lah gitu.
1: Iya, dapat lawan tim-tim berat gitu ya.
0: Iya, dan ini memang masih tetap menjadi perdebatan di media gitu ya, media lokal, internasional gitu.
1: Kita lihat deh nanti nih Argentina nih ngelawan Inggris ya. Ini
0: kami
1: juga
0: banyak berharap sih kalau Argentina lawan Inggris,
1: jadi
0: Argentina pulang deh.
1: Ini akan jadi pertandingan yang sangat seru sekali sih ya, Argentina-Inggris ya. Terus kalau Argentina masuk final, lawannya juga berat loh. Apa ke Ayu, kalau enggak Prancis, kalau enggak Spanyol kan, dua tim.
0: Tapi ini lagi, kita lihat lagi dari si permainan nih Abang Tito ya. Tadi kan untuk Argentina sendiri mereka waktu permainan sama Mesir gitu ya. Mesir minta untuk melihat VAR, tapi tidak dihiraukan kan sama keputusan wasit juga kayaknya berat sebelah gitu ya. Mereka tidak tinjau VAR. Tapi kalau untuk permainan tadi untuk Argentina sendiri sampai mereka harus melihat VAR gitu sama kasus yang tadi di Ving itu. Sampai kena kartu merah gitu kan. Kasihan juga sama suara pangan sampai nangis tuh Embolonya. Embolo apa?
1: Iya
0: kan? Sampai main Swiss itu.
1: Iya. Aduh. Ya Argentina dispesialkan dong Kak Ayu, gimana sih?
0: Iya, makanya itu jalannya terus nih ya. Tapi saya berharap sih ya, jangan dong gitu ya.
1: Argentina ya, tuh ya. Sebenarnya dia dispesialkan banget, tapi skillnya juga lumayan gitu.
0: Iya, skillnya emang lumayan
1: jadi,
0: sih.
1: Jadi makin lawan Argentina itu jadi makin berbahaya gitu.
0: Iya, tapi kita lihat nanti di Inggris ini
1: Kita lihat lawan Inggris ya. Karena ketika dia lawan Mesir nih ya, ini jujur ya, ini komen jujur. Ketika lawan Mesir memang Argentina pontang-panting sih. Benar-benar kesulitan banget dia lawan
0: Mesir. Iya, mereka harus berusaha gitu ya untuk mendapatkan
1: Mesir lawan Argentina itu ya.
0: Gol gitu Inggris ya.
1: Benar-benar efektif banget mainnya. Emang benar-benar bagus banget sih Mesir ya.
0: Kalau Argentina
1: benar-benar
0: main
1: kepayahan
0: memang,
1: banget itu waktu.
0: Iya, optimal ya, iya gitu ya maksudnya untuk kualitas main menurut saya ya. Cuman ya itulah gitu, ada pelanggaran-pelanggaran gitu wasit berat sebelah gitu ya. Ya. Dan itu juga dunia melihat gitu ya, bukan cuma karena sampai orang-orang bilang gini loh, kalau main sama Argentina pasti ini lawannya
1: pasti ada kontroversinya nih. Anggap nih nanti nih, misalnya ya Inggris sudah menang nih 2-0 gitu ya. Itu siap-siap sih.
0: Dianulir, gitu.
1: Iya, ya bukan sebenarnya sih banyak cara ya kalau misalnya mau gitu. Kalau udah deal-dealan nih ya. Mau bikin tim yang tadinya udah menang 2-0 jadi bisa comeback 3-2 sebenarnya bisa aja gitu. Kayak terakhir kemarin Mesir kan, Mesir juga mentalnya kan dihancurin banget ya gara-gara ada beberapa foul yang nggak dilihat gitu ya sama.
0: Iya, dan itu emang sangat kontras sekali gitu, bahkan menjadi perbincangan yang sangat luar biasa gitu. Dan orang-orang akan tahu gitu bahwa kalau Piala Dunia kali ini yang menang Argentina, berarti memang majalahnya seperti itu. Jadi buat apa sih orang nonton bola karena emang sudah tahu
1: berarti
0: nih endingnya gitu.
1: Kalau mau menang lawan Argentina harus bantai-bantai, intinya itu.
0: Iya.
1: Argentina harus 3-0 deh, masukin bola ke gawang Argentina 3-0. Setelah itu udah parkir bus saya lagi, itu udah menang. Iya, itu kayak menang deh. Tapi sulit lah, sulit. Argentina juga punya pemain juga yang gak kalah bagus lah gitu.
0: Iya, pemain Argentina sangat bagus gitu, cuma dominan lah. Tapi ya inilah yang sangat menjadi pembicaraan yang meluas gitu ya. Sebenarnya kalau untuk fans Argentina menyampaikan ya gak apa-apa, yang penting menang gitu. Tapi kita lihat lagi lah ya. Dan orang dunia emang tahu itu, dan tidak dipungkiri hal itu. Jadi yang penting Argentina ketemu Inggris ini dalam momentum yang sangat deg-degan gitu untuk untuk fans Argentina. Tadi aja satu-satu di media sosial ramai kali gitu ya.
1: Panas lagi ya kayaknya.
0: Panas gitu ya sampai saat ini kita melihat media sosial, bukannya masih ada juga tentang ya udah, tapi itulah gitu ya. Tadi sempat saya kan yang konvoy ya, tapi bukan saya ikut konvoy juga, hanya waktu itu pengen lihat aja karena selama ini kan saya belum pernah ngelihat langsung juga tentang Argentina konvoy. Ada yang komentar juga sih ya gitu ya, cuman ada yang sampai komentar bilang orang-orang ini harus pulang gitu sama Inggris atau ketemu sama Inggris atau Perancis gitu. Maksudnya ada komentar-komentar juga di postingan seperti itu. Tapi sebenarnya untuk tipsnya saya hanya bilang kemenangan Argentina gitu ya, konvoy kemenangan Argentina. Cuma ya begitulah namanya media sosial ya. Dan nanti kita ngeliat lagi saya final ini ya gitu untuk permainan. Tapi untuk awal permainan kayaknya Perancis versus Spanyol ya Bang Tito. Iya dah.
1: Oke deh.
0: Kita lihat bagaimana si emosional para fans lain gitu ya.
1: Ya, yang penting kita nikmatin aja ya Kak Ayu. Apalagi di daerahnya Kak Ayu kan udah enak banget ya jam tayangnya itu loh.
0: Jam tayangnya sudah nggak tegang lagi.
1: Iya, jam tayangnya itu pagi gitu.
0: Pagi
1: jam
0: orang
1: 4 atau jam 5 ke bawah. Wah, itu enak banget sih.
0: Tapi bupati kita ini fans fanatik Argentina loh, bupati kita di Maluku Tengah.
1: Oh iya, oh.
0: Tapi wakilnya beda nih, wakilnya malah Inggris deh.
1: Wah, seru kalau gitu berarti.
0: Iya, nanti kalau nonton bareng ya berarti.
1: Gak apa-apa sih kalau Kalau buat seru-seruan aja, saling yeah, manas-manasin satu sama lain, nggak apa-apa. Ini kan buat seru-seruan aja ya, Kak Ayu ya.
0: Seru-seruan gitu ya. Tapi di media sosial perangan terus bensinnya, ih, yang di bawah malah Bang Dodo lagi ya Tuhan. Bang Dodo kan.
1: Iya.
0: Ya begitulah ya manusia. Yeah. Oke, Bang Dito, saya request lagu dari...
1: Boleh, silakan.
0: Siapa ya? Itu yang Pampers. Pampers di situ apa judulnya?
1: Pampers ya, banyak sih kita punya. Roda Pada Hati, Sampaikanlah, Sarinah, Gadis Desa.
0: Oh, Gadis Desa aja.
1: Oke, boleh. Nanti kita putarkan.
0: Ya, buat Ayah Fatima, terobati sudah rasa sakit hatinya. Karena Norwegia sudah pulang kampung juga. Oke, tetap semangat juga buat tadi, buat Bang Anafi juga ya, buat Kak Gazi, kemudian juga buat Kak Rahma, buat Wirjano, Bu Anwar juga, Pak Hendra juga ya. Bang Ali yang selalu lewat WA, selalu sehat juga untuk Raju Nena Aijo, atau Bini Aijo, Pak Widi di Tokyo, buat Jota Bantong Lama di Bunda Aceh, mudah-mudahan cepat sehat. Buat Lila di Pangana juga, dan semua mendengarkan tanpa terkecuali, selamat malam untuk semuanya, dan selamat dinyari untuk Bunda Timur Indonesia. Buat Bang Dito, terima kasih dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Selamat olahraga, assalamualaikum dan selamat dini hari. Selamat malam untuk waktu pada.
1: Iya. Selamat malam, Kak Ayu. Itu dia, pendengar. Ada Kak Ayu di Maluku Tengah. Satu penelpon lagi, sepertinya malam hari ini, pendengar. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bung Tito.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Leman, Bung Tito, di Tanggamus, Lampung.
1: Bung Leman, kemana aja nih,
2: Bung? Enggak kemana-mana, Bung Tito. Di sini saja, saya iseng-iseng nih. Gabung ke Padang nih, Bung Tito.
1: Ah, Bung Leman.
2: Saya mau tahu siapa yang tugas malam ini, enggak tanya. Bung Tito yang ganteng gitu loh.
1: Waduh, gitu.
2: saya juga gini Bung Tito. Saya sudah kangen dengan Bung Tito nih, udah lama nggak gabung dengan Bung Tito.
1: Iya, gitu. Kemana aja Bung Leman?
2: Ya kemana-mana Bung Tito. Saya sempatnya ke Sungai Liat, bau-bau.
1: Oh.
2: Ke ya. Malam ini saya sempatkan ke Padang Bung Tito.
1: Iya.
2: Bisa berjumpa dengan Bung Tito malam ini.
1: Mantap, luar biasa.
2: Bagaimana Bung Tito, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, semoga sehat selalu Bung Tito.
1: Amin. Bung Leman, gimana Bung Leman kondisi?
2: Alhamdulillah sehat Bung Tito.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Cuacanya di sini Bung Tito panas gitu.
1: Panas ya.
2: Di Padang gimana?
1: Di Padang tadi sih sempat hujan ya, Bung Leman, tapi
2: gitu.
1: Intensitas kecil aja.
2: Iya. Setelah ini sudah lama nggak hujan, Bung Tito. Ya, walaupun satu atap, satu cita-cita, satu tatap, satu cinta, Bung Tito.
1: Iya, tapi tetap di sana.
2: Ini masa apa temanya, Bung Tito?
1: Ya. Gimana?
2: Bola. Temanya bola.
1: Iya, betul. Temanya bola.
2: Iya.
1: Bung Leman ngikutin nggak?
2: Saya selalu mengikuti, selalu gabung dengan Kakak Ayu di Pot 3 Bung Tito.
1: Oh.
2: Setiap pagi jam 2, jam 3, jam 11 itu Bung Tito.
1: Iya.
2: Gabung juga, ikut telepon juga Bung Tito.
1: Berarti Bung Leman ngikutin juga ya?
2: Cuma tadi pagi saya lupa Bung Tito, Argentina dengan...
1: Argentina dengan Swiss.
2: Iya, Swiss. Lupa saya. Maka saya tidak mengikuti poinnya Bung Tito. Berapa kosan Bung Tito yang Argentina?
1: Argentina menang 3-1.
2: Dua menang 3-1 posisi ya.
1: Iya.
2: Ya untuk babak selanjutnya ya.
1: Itu
2: lawannya
1: masuk ke semifinal.
2: Lawannya apa? Inggris ya.
1: Lawannya Inggris, betul.
2: Itu kapan tuh gitu mainnya?
1: Mainnya itu hari Rabu dini hari dan Kamis
2: Rabu,
1: dini hari.
2: Iya, jam 2, jam 3.
1: Jam 2, betul.
2: Oh iya, bisa jam 2 selalu aktif ya. Ya, oke. Okay. Saya sejak awal itu selalu mendukung sebelum mulai Bung Tito, bola dunia mulai itu saya sudah megang Argentina Bung Tito sejak awal.
1: Kenapa Bung Leman?
2: Ya saya kalau lihat segi skill dan pemainannya itu sangat hebat kerjasamanya Bung Tito, ada Lionel Messi Bung Tito.
1: Iya sih, betul.
2: Iya. Jadi mudah-mudahan dalam final ini Argentina lah yang bisa mendapat juara satu Bung Tito.
1: Oke, juara lagi betul, berarti ya.
2: Iya Bung Tito, waktunya tinggal 3 kali main apa 4 kali ya?
1: Tinggal 2 kali lagi sih.
2: 2 kali? 3 kali ya? Yang 2 kali ke piala satu, piala kedua, satu dengan tiga ya, satu dua tiga.
1: Oh totalnya, totalnya.
2: Iya total maksudnya.
1: Total kalau sekarang sudah dua.
2: Iya maksudnya.
1: Sekarang sudah dua bintang ya, sudah dua kali iya. Menjuari Piala Dunia. Nah ini sedang diusahakan dapat lagi gitu, karena 2022 kemarin kan juga Argentina yang juara gitu Bung Lema.
2: Oh iya, enggak maksudnya tahun 2026 ini gitu.
1: Kenapa?
2: Dua kali main lagi gitu.
1: Dua kali main lagi betul, semifinal iya. Dan final, itu pun kalau iya, bisa menang lawan Inggris nanti ya.
2: Oh iya betul, kalau mudah-mudahan ini Argentina lawan apa nih final ini kalau bisa ketemunya nih?
1: Mungkin ketemu Prancis ya Bung Lema.
2: Bisa jadi, mungkin ya. Juga gitu kalau gitu ketemunya ya. 1-2 itu kan?
1: Iya.
2: Final. Ya, saya menjagokan Argentina pun gitu.
1: Tetap Bung Lema Argentina ya.
2: Iya, walaupun kita tahu mungkin ya bisa juga meleset Bung gitu. Namanya kan bola Bung gitu ya.
1: Iya.
2: Bola itu bola, jadi kita tahu hanya bisa nebak-nebak aja Bung gitu.
1: Itu saja Bung gitu. Biar seru ya.
2: Iya betul, selalu kita mengikuti setiap pertandingan Bung Tito gitu.
1: Oke, iya. Baik okay, Bung Tito, Leman malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Lagunya ini Bung Tito, apa tuh?
1: Iya.
2: Judulnya Demi Kau Bahagia.
1: Apa?
2: Demi Kau Bahagia.
1: Demi Kau dan Si Buah Hati kali?
2: Bukan, ini judulnya Demi Kau Bahagia tahun 87. Wahyu OS. Dan ini duet ini.
1: Tahun berapa?
2: Tahun 87.
1: 87 ya, Demi Kau?
2: Demi Kau Bahagia, Dek Wahyu OS, dan Dewi Purnama.
1: Oh, Dewi Purnama ya.
2: Iya.
1: Bobby Mesak ya?
2: Ya mungkin, kalau bukan, kalau di sini tulisannya Wahyu OS. Kalau mungkin kiptanya Bobby Mesak mungkin, atau di aslinya mungkin.
1: Iya.
2: Originalnya mungkin. Ya begitulah Bung Tito. Okay. Kalau bukan Wahyu OS, Bobby Mesak gitu.
1: Boleh, nanti kita sediakan ya.
2: Iya, Bung Tito.
1: Salam-salam dulu.
2: Ya, salam-salamnya tadi ya sudah masuk, salam-salamnya. Salam-salam sehat semuanya lah, tanpa kecuali menyikat waktunya Bung Tito.
1: Oke.
2: Ya, dulu Bung Tito-nya sama tugas, salam sehat selalu sampai tuntas, sampai penutup.
1: Iya.
2: Atau closing Bung Tito, gitu saja Bung Tito.
1: Iya.
2: Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bung Leman malam hari ini. Jadi penelpon terakhir kita sepertinya ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Perengar, kalau begitu saya akan langsung saja ke lagu berikut ini untuk Anda. Perengar ada Endang Estourina, Dia Yang Kucari. Dia Yang Kucari.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ardi, kok cuci tangannya lama?
1: Iya Bu, ini aku ulang-ulang dari tadi tapi busa sabunnya sedikit.
2: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
1: Iya, Bu.
2: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
1: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang nggak ada.
2: Terus?
1: Sabunnya juga udah nggak ada.
2: Itu namanya habis.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Pesta Bola Dunia RRI, laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 15 Juli 2026, Prancis melawan Spanyol, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu.
3: Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri, seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini. Itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Pul, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang, mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin 13 Juli 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama Pro Satria dari Padang. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026, saya Yudi Maswara akan memandu Anda dalam Padang pagi ini di edisi hari ini ya. Dan waktu sholat subuh telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, mengawali kebersamaan kita, mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budi Henry, akan membacakan surat Al-A'raf ayat 88-93 dengan sari tilawah Rika Sandra. Setelah itu program Mutiara Pagi akan hadir jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8 waktu Indonesia Barat Padang Menyapa akan hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian pada pukul 9 hingga pukul 10 Halo RRI kembali hadir untuk menerima atensi Anda semuanya. Demikian pendengar, program-program yang bisa Anda simak di Padang pagi ini. Dan mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang yang

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda? Di pagi hari ini jumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu acara ini. Pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu kita semua kita dalam perjalanan hijrah. Dan untuk mendiskusikan hal tersebut, narasumber kita pagi hari ini sudah hadir. Ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPD MA. Beliau adalah dosen tetap pasca sarjana UMSB. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami buka line interaktif untuk pagi hari ini, kita dengarkan dulu uraian dari Ustadz Dasrizal Dahlan terkait topik kita di pagi hari ini, semua kita dalam perjalanan hijrah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhiratnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap setiap apapun yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat ke-18. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih kita berada pada suasana awal tahun 1448 Hijrah. Sepertinya menitikkan pesan kepada kita sekalian bahwa hijrah yang berarti berpindah. Dalam pelaksanaan hijrah Rasul, berpindah dalam artian lokus, lokasi, berpindah dalam artian fokus, yakni meningkatkan kualitas kemanusiaan manusia. Maka untuk kita sekalian, bahwa sesungguhnya hijrah itu adalah berpindah dari suasana-suasana yang ada hari ini menuju kondisi-kondisi yang baik dan menuju kondisi-kondisi yang terbaik. Kalau hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hijrah dalam artian lokasi tempat, dan hari itu juga hijrah Rasul masih dalam menerima kelengkapan-kelengkapan syariat Islam melalui ayat-ayat Allah periode Makkah, berlanjut dengan periode Madinah. Namun untuk kita sekalian, hijrah dalam artian meningkatkan kualitas kehidupan dengan sumber-sumber aturan-aturan yang telah lengkap, aturan-aturan yang telah sempurna melalui surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat yang ke-3, Allah menyebut, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Telah aku cukupkan pula untukmu nikmatku. Dan aku telah redha Islam itu sebagai agamamu. Artinya untuk kita hari ini melakukan hijrah, yakni meningkatkan kualitas kehidupan menuju pengamalan yang sempurna terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah pula sampai kepada manusia secara cukup, secara sempurna untuk kita sekalian hidup dalam keberislaman, karena itulah hidup yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dalam hidupnya punya masa lampau, punya hari ini, dan juga punya masa depan. Hari lampau kadang-kadang menjadikan kita silau. Hari lalu kadang-kadang menjadikan kita pilu. Hari silam kadang-kadang mungkin bertemu kelam. Bercorak beragam macam mungkin masa lampau, masa lalu, dan masa silam. Tapi yang jelas bahwa sesungguhnya ada di antara masa lampau, masa lalu, masa silam itu sebagai masa yang telah hilang dalam kondisi yang terang benderang. Seluruhnya telah berlalu dari kita. Dan hari ini adalah hari kita, sebuah kepastian yang harus kita manfaatkan pula secara maksimal untuk mempersiapkan hari-hari depan. Baik hari depan untuk kepentingan kita selagi berada hidup di atas dunia, lebih-lebih lagi hari depan untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Melalui surat ke-59 surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah mengingatkan kita sekalian agar setiap orang-orang yang beriman benar-benarlah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mengingatkan pula, hendaklah setiap pribadi orang-orang yang beriman itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk kehidupan akhirat kelak. Persiapan masa depan untuk kehidupan dunia, lebih-lebih persiapan masa depan untuk kehidupan akhirat kelak. Rasulullah mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazak. Dunia tempat kita ini beramal, akhirat kelak itulah tempat kita sekalian menuai hasil. Sering orang-orang bijak berkata, siapa yang menanam, dia akan mengetam. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Artinya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap individu manusia akan mendapat hasil dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Andai kata perbuatannya itu baik, maka Allah akan memberinya pahala. Sebaliknya, jika perbuatan-perbuatannya itu jahat, buruk, maka Allah akan memberinya pula siksa. Inilah sesungguhnya kehidupan yang adil itu. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selagi kita berada di dunia ini, kita berupaya sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya untuk mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas salah, keliru, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu setiap kita harus bekerja keras mempersiapkan dunia kita di masa depan itu, lebih-lebih mempersiapkan pula masa depan kita yang bersifat abadi yang disebut dengan akhirat itu. Lalu Allah mengingatkan kita sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apapun yang kamu kerjakan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu yang terlupa. Tidak ada sesuatu yang tertinggal. Sebagai catatan-catatan amal manusia yang tak kalah manusia di hadapan Allah, Allah berkata, Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Hari ini hendaklah kamu baca catatan-catatan perilaku kamu di dunia lampau. Dan cukuplah kamu memperhatikan, menyaksikan setiap lampau perbuatan-perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Maka dengan demikian, Muharram awal dari tahun 1448 nanti berlanjut dengan Safar, masih kita berada pada suasana awal 1448 Hijrah. Maka dengan demikian, berpindah dari yang baik ke yang lebih baik, berpindah ke yang terbaik untuk kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah sempurna dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah cukup itu, dalam upaya kita sekalian mencari keredaan Allah dalam hidup beriman dan berislam itu. Maka kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di atas dunia yang selalu melaksanakan hijrah, yakni meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami buka line interaktif untuk Anda semuanya di pagi hari ini melalui line telepon 0751812878 atau bisa melalui WhatsApp 0811666695. Dan untuk efektivitas waktu, saya ingin ulang lagi tema kita. Jadi kita tidak bertanya tentang tema lagi. Tema kita adalah semua kita dalam perjalanan hijrah, ya. Semua kita dalam perjalanan hijrah. Kami undang Anda pendengar di line telepon 0751812878, bisa melalui WhatsApp 0811666695. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipuh.
0: Ika di Batipuh, silakan Ika.
3: Makasih Kak Yubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya mau nanya. Tetangga saya udah 2 kali pergi umroh, tapi emosinya selalu tak terkontrol. Baru pulang, ada dia seuzon sama orang, lalu dibilang baik-baik. Itu dia bilang, aku hanya manusia biasa katanya. Kalau masalah emosi, aku tidak bisa mengontrolnya. Nah, bagaimana dengan sifat orang itu, Pak Ustaz? Apakah selalu kayak begitu, nggak bisa hijrah? Dibilang baik-baik, dia malah marah sama kita. Yang kedua, tentang menikah kontrak tuh, Pak Ustaz, apa sah di teman saya juga, dia nikah kontrak 3 tahun. apa sah dia minta tolong menanyakan sama saya apakah sah nikahnya kayak begitu Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi, silakan Ustaz. Semua kita dalam berhijrah sepanjang kehidupan, bahwa sesungguhnya melakukan ibadah-ibadah itu adalah sebuah keniscayaan untuk kita semuanya, keharusan. Walaupun kedudukan hukum ibadah itu ada yang disebut dengan wajib, sunat, namun demikian bahwa sesungguhnya setiap kita harus berupaya terus menerus meningkatkan kualitas. Jadi berulang umrah itu sesuatu yang baik. Tapi andai kata masih ada ibarat pakaian, masih ada yang tersisa setelah dicuci, masih ada yang belum bersih sempurna, ya kita sebagai hamba Allah tetap untuk memberi nasihat. Jadi ini adalah bahagia dari kewajiban untuk yang tahu memberi nasihat untuk orang yang belum melakukannya. Persoalan di dalam Islam ini bukan sampai ke tingkat tahu, tapi sampai ke tingkat terbuka pintu hati, mata batin, punya kekuatan mengamalkannya. Jadi kalau untuk sampai ke tingkat tahu, semua orang tahu yang benar, tahu yang buruk, tapi kadang-kadang melakukannya, maka jawabannya, oh saya manusia biasa, iya. Lalu saya belum bisa mengontrol emosi, bisa saat tertentu itu terjadi. Namun demikian mengingatkannya, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Saling memberi nasihat, sampaikan kebenaran, tanamkan kesabaran. Tetap dalam bingkai-bingkai memperkokoh uhuwah Islamiah kasih sayang itu. Ya kalau contoh lampau kita lihat apa kata Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, pergilah kamu dengan saudaramu itu berdua kepada Fir'aun innahu tagha, dia sesatnya sudah kelewat batas. Faqul lahu qawlan layyina, ngomong kamu berdua dengan Fir'aun itu dengan lembah lembut, kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. La'allahu yatazakka, mudah-mudahan Fir'aun itu sadar. Awyasha, yatazakkaru awyasha, dia kembali ingat, kemudian dia kembali ke jalan yang lurus dan yang benar. Jadi artinya bahwa sasaran dakwah kita, kita menyampaikan, dan itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh merasa payah, tidak boleh merasa lelah, apalagi putus asa. Teruslah menasehatinya, itu kewajiban. Lalu yang kedua tentang nikah, kontrak mut'ah namanya. Dari keyakinan kita, terutama para jumhur ulama, nikah mut'ah itu sudah diharamkan lampau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi. Yang menganggap nikah mut'ah itu boleh, saudara-saudara kita yang untuk sebagian saudara kita yang pahamnya Islam Syiah, mereka memang mengatakan ia masih boleh nikah mut'ah itu, nikah kontrak. Lalu kadang-kadang dibawa-bawa oleh orang-orang tertentu, oh daripada berzina, tidak ada daripada-padanya berzina itu memang tidak boleh juga. Lalu nikah mut'ah itu juga tidak boleh. Bu, nikah itu alamatnya sebuah kontrak lahir batin. Kontraknya itu dunia akhirat. Tidak ada terbatas. Tapi kalau nikah mut'ah itu 3 tahun umpama, selesai 3 tahun dibaca, tidak dibaca, talak, habis 3 tahun, habis. Itu lampau memang terjadi. Di waktu prajurit-prajurit sahabat-sahabat Rasul sudah lama di medan perang, lalu rindu kepada istri dan lain sebagainya, lalu hari itu oleh Rasul disampaikan boleh melakukan nikah itu. Nah, tetapi ternyata 3 hari setelah izin mutra itu terbuka pintunya, kata Rasul, sehari ini setelah 3 hari tidak boleh lagi nikah mutra untuk selama-lamanya. Jadi kawan-kawan yang memang agak tinggi antenanya, terbuka izin nikah, dia nikah cepat, ya beruntung. Tapi yang mikir-mikir, kiranya sudah 3 hari, tidak boleh lagi. Nah, jadi kalau ditanya untuk keyakinan kita, terutama jumhur ulama, terutama lagi yang non-Syiah, mengatakan nikah mut'ah itu haram hukumnya, tidak boleh. Bahwa nikah itu adalah kontrak lahiriah, batiniah, dunia akhir, itu kontraknya. Walaupun dalam kenyataan ada yang cerai itu bagian dari kondisional. Jadi kalau ada teman bertanya, ya saya kira tak ragu, saya mengatakan, iya, nikah mut'ah menurut keyakinan Islam kita hukumnya haram. Tidak boleh dikatakan daripada kami berzina, tidak ada daripadanya. Sebab jalan lurus itu, tidak ada ancaman-ancaman di situ. Sebab semua kita bertemu dengan jalan yang lurus. Fa'alhamah juroha wa taqwaha. Allah buka peluang kesempatan berbuat durhaka dan berbuat takwa. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Selamat, beruntung yang punya kontrol diri yang kuat, tapi celaka orang-orang yang tidak punya kontrol diri yang kuat itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar di manapun Anda berada, kembali kami buka saat ini pukul 5 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan sudah di Zagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Zagalan. Dari Wintu Dipo di Nafsuku Kota Solo. Ustaz dari Zagalan dan Udah.
0: Ya, silakan Wintu.
4: Halo Udah.
0: Ya, silakan pertanyaannya Wintu.
4: Ya, saya ingin menanyakan, setiap kita ini dalam perjalanan
2: hijrah,
4: ya kan, kalau gimana gitu ya, supaya kita dalam perjalanan hijrah itu kita bisa selamat gitu, bisa menjadi apa yang dia, yang sebenarnya di agama kita, yang sebenarnya di agama kita gitu, yang apa yang ditentukan sama Allah gitu, kita selamat, kita jadi yang baik-baik, bertambah tinggi iman kita, bukan bertambah berkurang. Dalam dalam hijrah itu kita yang baik-baik saja, yang buruk-buruknya bisa kita terhindar dan lepas dari itu, apalagi dalam berusaha dalam hawa nafsu gitu, gimana kita bisa mendapatkan hawa nafsu ke tempat yang terbaik dan melawannya, menghindarkannya dari yang buruk gitu. Itu pertanyaan saya. Atau saya ingin menanyakan, kan menikah itu ibadah katanya, kalau dalam Islam menikah itu ibadah, ya ibadah, tapi ibadahnya itu kan dalam arti hal menikah sesama agama. Di dalam Indonesia kan nggak ada menikah beda agama gitu, di luar negeri yang ada. Gimana gitu, Ustaz, kalau ada orang yang menikah beda agama atau pasangan itu beda agama, apa itu ibadah juga atau gimana gitu? Itu gimana nanti nasib anak-anak gitu, yang mana agamanya gitu? Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Udah dan Ustaz?
0: Ya, baik.
4: Terima kasih banyak, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: kita semua dalam perjalanan hijrah. Dalam perjalanan hijrah itu di samping tentu niat, keinginan, perbuatan kita lakukan, lebih dari itu kita tetap berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kumandangkan terus-menerus, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Siratal lazina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat ke orang itu. Jadi artinya tunjuki kita jalan kebenaran, dengan jalan kebenaran itu kita menjadi hamba Allah yang baik, dan dengan melalui jalan yang benar itu kita diberi nikmat oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan hidup, cara hidup, cara berperilaku, yang dengan berperilaku itu kita mendapatkan peluang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak jalan-jalan yang dimarahi, tidak cara hidup menentang Islam, waladdallin, tidak pula cara hidup orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Ya orang yang memilih cara hidup lain dari cara hidup Islam. Lalu tentang pernikahan, ibadah, pernikahan, ibadah bukan sekadar sebutan nikahnya. Nikah yang ibadah itu nikah yang menurut tata cara Islam. Tata cara Islam itu ditentukan bahwa orang Islam menikahnya dengan orang Islam. Lalu orang Islam itu menikahnya laki-laki dengan perempuan. Sebab sekarang di tempat-tempat tertentu di bumi ini ada yang sudah ada undang-undang revolusioner namanya, yang menyebut menikah itu antara lelaki sesama laki-laki boleh, kata undang-undang negaranya, perempuan dengan perempuan boleh dalam aturan negaranya. Itu disebut juga nikah dia, tapi itu tidak nikah yang Islami itu. Jadi yang ibadah itu adalah menikah itu ibadah, yakni menikah yang Islami. Orang lelaki dengan orang perempuan, lalu pilihan yang beragamanya harus yang seagama. Setidaknya itu secara garis besar. Bahkan di tempat tertentu katanya ada yang menikah dengan binatang. Ya bersanding juga seperti Nak Daro Marapulai, tapi yang pasangannya itu binatang, bersanding juga dia di pelaminan. Diundang juga orang untuk datang ke ya kendurinya, peresmian, walimah kata orang kita. Tapi mereka mengatakan semacam ya berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan, dia meresmikan pernikahannya dengan binatang. Itu tidak lucu. Jadi yang nikah ibadah itu yang secara Islam, lelaki perempuan ketentuannya, dengan syarat-syarat ketentuannya pula, lalu pilihan kita adalah pilihan yang seagama. Lalu yang tidak yang seagama, ya sama tadi, yang memilih jalan lain, wairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak boleh dipilih yang menentang ketentuan Islam, tidak boleh dipilih cara-cara yang tidak ditentukan oleh Islam. Itu masuk kategori wairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Tapi kadang-kadang orang kan berpikir hanya dengan otak. Menikah itu hak individu. Maunya kita, hidup kita, kita. Maunya kita, mati kita. Sehingga ada di Australia, euthanasia, boleh. Minta izin bunuh diri ke kepada hakim, keluar keputusan hakim izin bunuh diri, bisa minta injeksi mati kepada dokter. Kenapa? Mereka berpikir dengan otak semata, hidupnya untuk dia, mati dia, menurut dia. Kita Islam tidak. Kita Islam kita minta ke Allah ditunjuki jalan yang lurus. Terus jalan-jalan yang ditumpu oleh orang-orang yang diberi Allah nikmat bukan menentang ajaran Islam, bukan pula jalan orang-orang yang sesat itu. Nah, jalan itu kita terus berdoa kepada Allah, jalan kita jalan yang lurus. Maka dengan demikian tak bisa kita mengatakan bahwa hidup kita, mati kita, menurut kita, tidak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholat kita, ibadah kita, yang kita lakukan, bahkan hidup mati kita ini harus sesuai dengan aturan-aturan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Walau alam bisawab ju.
0: Baik, pukul 5.57 menit, terakhir Ustaz closing statement yang singkat di pagi hari ini, silakan.
2: Terima kasih banyak. Kita dalam perjalanan berhijrah, kalau Rasul berhijrah tempat berpindah-pindah, kemudian mulai dari Iqra sampai Al-Yawma itu proses pembinaan kemanusiaan dari Allah yang terjadi dan sedang berlangsung. Tetapi untuk kita sekalian, tidak perlu hijrah tentang tempat. Lalu hijrah kita adalah meningkatkan kualitas diri, menyesuaikan hidup ini sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah yang telah lengkap, telah sempurna. Allah telah cukupkan pula nikmatnya untuk kita sekalian. Allah ridai Islam sebagai agama kita. Maka hijrah kita adalah berupaya melakukan perubahan untuk sampai ke tingkat pengamalan Islam yang sempurna itu. Bahwa rintangan, tantangan, ujian, cobaan banyak. Sekarang hangat-hangat lagi dikemukakan tentang LGBT. Itu juga orang berpikir dengan otak, dia mengatakan bahwa seksual itu kondisi normal. Jadi yang namanya LGBT itu adalah sesuatu hal yang biasa, manusiawi. Oleh kita tidak bisa menerima itu. Al-Quran sudah mengatakan hukuman untuk LGBT, homoseksual, segala macam, jauh lebih dahsyat dibanding dengan hukuman orang yang berzina itu. Maka dengan demikian, kita untuk diri keluarga jamaah umat kita meningkatkan kualitas, dan tantangan, halangan, rintangan, ujian, cobaan yang semakin banyak harus kita hadapi pula dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas uraian dan juga tanggapan yang pada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Akhirnya saya dimasuk beserta Ustaz Dasriza Dahlan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Tentu sebelum anak-anak kita ini menempuh pendidikan, melaksanakan PBM di sekolah masing-masing, kita awali dulu dengan adanya masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Persiapan kegiatan Padang Fashion Summit 2026. Bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa kita akan mengadakan Padang Fashion Summit 2026.
0: Sari Berita, penguatan karakter peserta didik dan pencegahan perundungan menjadi titik berat pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kota Padang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang menggelar Padang Fashion Summit PFS 2026 untuk memeriahkan hari jadi Kota Padang ke-357. Inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kota Padang menitik beratkan pada penguatan karakter peserta didik, pencegahan perundungan, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
1: Tentu sebelum anak-anak kita ini menempuh pendidikan, melaksanakan PBM di sekolah masing-masing, kita awali dulu dengan adanya masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikwan Syah kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, MPLS menjadi tahapan awal sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar. Seluruh materi yang diberikan telah disesuaikan dengan pedoman terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ikwan Syah menyampaikan, materi MPLS mencakup pengenalan warga dan lingkungan sekolah, budaya positif, kurikulum, proses pembelajaran hingga kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selain itu, peserta didik juga akan mendapatkan penguatan karakter melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, program Pagi Ceria, pembiasaan senyum, salam, sapa, edukasi etika bermedia sosial, literasi digital, gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik Indah atau ASRI, serta gerakan Rukun Sama Teman. Menurutnya di Kota Padang pelaksanaan MPLS juga diintegrasikan dengan program unggulan pemerintah daerah. Bagi peserta didik muslim, penguatan karakter dilakukan melalui program Smart Surau untuk membentuk generasi yang religius, berakhlak mulia, disiplin, dan terbiasa bangun pagi.
1: Nah, tahun ini untuk tahun ajaran 2026-2027 itu pelaksanaan MPLS sudah ada ketentuan terbaru yaitu mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yaitu tentang masa pengenalan lingkungan sekolah dan pedoman MPLS dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di peraturan ini, di permen ini sudah diatur tentang materi-materi utama yang tentunya akan disajikan atau diberikan kepada anak-anak didik kita.
3: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikwan Syah menambahkan, selain itu siswa juga akan dikenalkan dengan nilai budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta sejarah. Kemudian juga dikenalkan Padang yang tengah bersiap menuju kota gastronomi. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta ayah siswa dapat mengantarkan anaknya sekolah di hari pertama proses pembelajaran setelah libur sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
4: Kehadiran orang tua dalam setiap momen penting kehidupan anak menjadi teladan yang akan membentuk karakter generasi penerus. Gerakan ayah atau wali ayah, kakak laki-laki, mama, dan kakek merupakan anak di hari pertama sekolah.
5: Hari ini merupakan hari pertama proses belajar mengajar sekolah dimulai. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar anaknya bersemangat dalam menimba ilmu di sekolah. Salah satunya dengan mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz dalam siaran persnya kemarin menyebutkan keluarga merupakan tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai agama, adat, dan budi pekerti kepada anak. Kehadiran para orang tua dalam setiap momen penting dalam kehidupan anak menjadi teladan yang akan membentuk karakter generasi penerus. John Kennedy Aziz menjelaskan, gerakan ayah, wali ayah, kakak laki-laki, mama atau kakek merupakan hak anak di hari pertama sekolah. Menurutnya, hari pertama sekolah akan menjadi kenangan yang tak terlupakan jika ayah turut hadir mengantarkan buah hatinya.
4: Saya John Kennedy Aziz, selaku Bupati Kabupaten Padang Pariaman, mengajak seluruh ayah atau wali ayah di Kabupaten Padang Pariaman untuk mengantar putra-putrinya ke sekolah pada Senin tanggal 13 Juli 2026 atau hari pertama sekolah pada musim liburan ini. Mari jadikan momen ini sebagai wujud kasih sayang orang tua, perhatian, dan kebersamaan dalam keluarga, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan membanggakan kita semua. Bersama keluarga yang kuat, kita wujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak dan daerah kita.
5: Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman menambahkan, kehadiran sosok ayah dan keluarga di momen istimewa ini bukan sekedar mengantarkan ke gerbang sekolah, tetapi juga menjadi bentuk kasih sayang, dukungan, dan teladan yang akan membekas dalam perjalanan tumbuh kembang anak.
0: Seiring berakhirnya libur sekolah, permintaan pembuatan bordir pin nama dan lambang seragam di Kota Padang meningkat. Pelaku usaha bahkan menerima pesanan hingga ratusan lembar setiap hari. Berikut laporan Dodik Setio.
6: Seiring dengan berakhirnya libur sekolah, aktivitas jual-beli perlengkapan sekolah di Kota Padang ramai dipadati pembeli. Salah satunya usaha bordir pin nama dan lambang seragam sekolah yang berada di Pasar Raya Padang. Pantauan RRI di lapangan kemarin, masyarakat datang silih berganti untuk memesan bordir nama dan lambang sekolah yang akan dipasang di seragam. Desi, salah seorang pelaku usaha bordir pada RRI mengatakan, pesanan mulai ramai sepekan terakhir. Dalam satu hari ia bisa mendapat pesanan mencapai 400 helai pin nama. Terkait harga, kata Desi tidak ada perubahan dibanding hari biasa. Penentuan harga juga disesuaikan dengan panjang ejaan nama dengan harga rata-rata Rp10.000.
7: Mulai rambutnya beda-beda, harga lambang, harga nama, sama bendera beda. Kalau nama satu piece-nya Rp10.000, kalau untuk lokasi Rp15.000, bendera Rp5.000.
6: Meski pesanan bordir nama meningkat, kata Desi, layanan pengerjaan tidak mengalami kendala. Pesanan bisa dikerjakan dan selesai di hari yang sama. Dodi Istio melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menggelar Padang Fashion Summit PFS 2026 untuk memeriahkan hari jadi kota ke-357 Kota Padang. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada 9 dan 10 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Kepala Disnagerin Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, penyelenggaraan PFS 2026 bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda setempat. Selain untuk memeriahkan HJK Padang, melalui kegiatan ini diharapkan ekonomi kreatif berbasis budaya yang berkelanjutan tetap bisa tumbuh. Ferry menyampaikan PFS tahun ini mengusung tema Manaruko Rupo, menemukan kembali identitas dalam balutan elegansi global. Melalui tema tersebut, kekayaan motif, tekstil, dan filosofi adat Minangkabau akan ditransformasikan ke dalam karya fashion modern yang siap bersaing di pasar internasional dengan tetap mengedepankan pemberdayaan perajin lokal. Ia menginformasikan PFS 2026 dikemas dengan skala lebih besar dan variatif dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan ini akan melibatkan 75 desainer, 115 merek fashion, 36 model, serta 160 tenan kuliner dan pameran.
2: Persiapan kegiatan Padang Fashion Summit 2026. Bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa kita akan mengadakan Padang Fashion Summit 2026 di Hotel ZI. Mari kita ramaikan, karena juga ada kegiatan-kegiatan lain, ada bot-bot dari UMKM yang juga akan hadir di kegiatan ini.
3: Kepala Disnakerin Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi menambahkan, selama 2 hari pada 9 dan 10 Agustus 2026 di salah satu hotel berbintang di Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, masyarakat diajak untuk bisa menyaksikan perhelatan PFS. Tidak hanya menyajikan peragaan busana, tetapi juga diintegrasikan dengan pameran UMKM, kuliner, dan berbagai edukasi menarik. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Sumatera Barat mendorong agar produksi komoditas pertanian dan perkebunan yang memiliki nilai ekspor ditingkatkan. Kepala Disperindak Sumatera Barat, Nofrial, kepada RRI di Padang menjelaskan, komoditas pertanian dan perkebunan di Sumatera Barat saat ini menjadi incaran importir, khususnya komoditas rempah-rempah. Oleh karena itu, produksinya harus ditingkatkan dengan hasil olahan yang disesuaikan selera pasar. Rata-rata, impor hasil pertanian dan perkebunan masih dalam bentuk bahan dasar.
8: Tolong tanam, tolong budidayakan, tolong kembangkan, tolong perbesar produksinya untuk barang-barang yang siap dijual. Tidak hanya ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan nasional. Kalau ini memang dari barang hasil bumi atau rempah-rempah, kita masih memang pada tahap olahan yang sangat sederhana. Paling ini kan sebetulnya hanya grading dan sizing. Kita sudah lakukan juga pengolahan powder, misalnya kasia powder, sudah ada. Tetapi mungkin yang diminta oleh negara-negara itu seperti ini, karena memang mereka ingin mengolah di situ. Apapun itu, kalau bagi kami di Dinas Perdagangan, yang penting laku dulu, yang penting keluar dulu.
0: Nofrial juga mengajak eksportir hasil bumi atau komoditas pertanian dan perkebunan untuk berani memperluas pasar agar kuantitas ekspor bisa meningkat, kemudian agar memperoleh harga yang bisa menguntungkan. Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, sebanyak 25 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang melakukan kuliah kerja nyata KKN di Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2x11-6 Lingkung, Padang, Pariaman. Berikut laporan Armen Ramli.
5: Sebanyak 25 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang ikut kuliah kerja nyata tersebut telah berada di Nagari Sungai Asam sejak tanggal 6 Juli 2026. Kuliah kerja nyata ini dilaksanakan selama 30 hari ke depan. Wali Korong Sigawang, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2x11-6 Lingkung, Padang Pariaman, Indra Musmulyadi, kepada RRI kemarin mengatakan, satu bulan berada di Nagari Sungai Asam ini, para mahasiswa akan mengikuti berbagai kegiatan yang digelar oleh masyarakat, seperti wirid pengajian, gotong royong bersama, kegiatan bersama pemuda dan pemudi, serta aksi sosial lainnya. Dengan adanya praktek kuliah kerja nyata ini, Indra Musmulyadi berharap hendaknya berdampak kepada masyarakat setempat.
9: Yang diharapkan dari pihak Nagari itu pasti membawa inovasi untuk pada masyarakat, memberi inovasi baru, terus kegiatannya yang dilakukan di Korong Sigawang itu membawa dampak yang positif untuk masyarakat, baik pemuda atau masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Koordinator Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Padang 2026, Bintang Ar-Rahman mengatakan, sejak diterimanya sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata di Korong Sigawang, Nagari Sungai Asam, Padang Pariaman ini, banyak pengalaman dan ilmu yang dapat diterapkan nantinya. Menurutnya, bersama mahasiswa lain merasakan bagaimana terjun langsung ke tengah masyarakat dalam bersosialisasi.
10: Ada pembuatan reflektor jalan, terus ada sosialisasi stop bullying, itu ruang lingkupnya tuh untuk anak kelas 5 sama 6 SD. Terus kita ada bikin peta Korong Sigawang, Nagari Sungai Asam, terus juga ada penempatan beberapa tong sampah organik dan organik di beberapa titik.
5: Bintang Ar-Rahman menambahkan, kuliah kerja nyata KKN Universitas Negeri Padang adalah program program pengabdian masyarakat yang mewajibkan mahasiswa untuk terjun langsung ke berbagai nagari dan kelurahan di wilayah Sumatera Barat. Program ini melibatkan pembekalan, pelaksanaan pengabdian tematik dan penerjunan di berbagai daerah. Armin Ramli melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Penguatan karakter peserta didik dan pencegahan perundungan menjadi titik berat pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kota Padang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang menggelar Padang Fashion Summit PFS 2026 untuk memeriahkan Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang. Demikian warta berita daerah pagi hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, berikutnya saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Dipastikan Anda tetap bersama Pro 1 melalui frekuensi FM 95,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Pelayanan publik, sesuatu yang sudah sering terdengar saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik adalah salah satu indikator meningkat atau tidaknya pelayanan publik yang merupakan pembuktian dari kinerja pemerintah, sehingga membangun kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar memberi layanan tidak sesuai standar pelayanan, masyarakat berhak mengadukan kepada penyelenggara Ombudsman atau DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Masyarakat harus proaktif mengawasi jalannya pelayanan publik. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi dan mengembalikan nilai awal pemerintahan yang hadir untuk melayani warga Indonesia.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Kadang kita sering, bahkan selalu memandang suatu kebersihan sebagai hal sepele, tanpa kita sadari bahwa di dalam sebuah kata bersih mengandung makna yang cukup dalam. Kebersihan erat kaitannya dengan kepribadian. Orang yang cinta kebersihan secara lahiriah dapat dikatakan mempunyai kepribadian yang baik. Ada pepatah yang bilang kalau kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini mempunyai korelasi terhadap sikap dan perilaku seseorang. Orang yang suka terhadap kebersihan akan cenderung selalu berpikir positif, sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Mulai sekarang, mari kita cintai kebersihan diri dan lingkungan supaya hati kita juga bersih, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif.
3: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 nanti Anda bisa update informasi-informasi terbaru dari Nusantara melalui warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih hadirkan dulu beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng nabati terbuat dari tumbuhan. Sementara minyak goreng hewani bersumber dari lemak hewan. Contoh minyak goreng nabati adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan tumbuhan lain-lainnya. Adapun minyak goreng dari hewan terdiri dari tallow atau lemak sapi dan lard atau lemak babi. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar sehingga ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng jenis ini juga memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain, antara lain tidak mengandung asam lemak trans atau lemak terhidrogenasi, vitamin A, antioksidan tocopherol dan tocotrienol, vitamin E, beta-karoten, serta antioksidan. Kelapa sawit atau Elais quinensis yang ditanam di Indonesia merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sejarah kelapa sawit yang masuk ke Indonesia pada tahun 1848 berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Tasman dan berhasil tumbuh dengan subur. Di Kebun Raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sluthva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Rim, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
2: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
1: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
2: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
1: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
2: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, Bang?
1: Itu biar enggak lupa, Rin.
2: Nyatanya, sekarang Abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
3: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
1: Rin, kok ijazah abang ada di dalam sarung bantal?
2: Tanya pada rumput yang bergoyang aja, Bang.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
5: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
6: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
4: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
7: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta